SC. Nah, prestasinya ini bukan kaleng-kaleng ya Yesers. Pencapaian luar biasa ini datang setelah Desa tampil super gacor di ajang World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Bah, ya baru banget kelar akhir pekan kemarin ya, tepatnya tanggal 3-5 Juli. Nah, di sana atlet asal Bali ini sukses menyabet medali emas di nomor speed individu ya, Sir. Jadi nggak cuma itu, dia juga nambah koleksi medali perunggu dari nomor speed estafet putri. Gila, bener-bener paket komplit ya. Nah, berkat dua medali itu ya, poin Desak langsung meroket ke angka 3670 ya, Sir. Yang dimana poin ini sukses ngegeser atlet tuan rumah Polandia, Aleksandra Miroslau ya, turun ke posisi 2 dengan 3610 poin. Nah, tipis banget, cuma beda 60 poin gitu. Tapi cukup buat bikin lagu Indonesia Raya itu berkumandang paling kenceng ya. Nah, yang bikin makin merinding, Desak sekarang jadi satu-satunya atlet dari Asia Tenggara yang berhasil tembus di jajaran 10 besar ranking dunia nomor speed. Wah, selain Desak, nama Indonesia juga tetap ditakuti di dunia panjat tebing loh yang ternyata ya. Dan di sektor putri kita punya Raharjati Nursamsa yang nyaman di posisi ketujuh dunia. Terus di sektor putra, nama-nama andalan kayak Fredrik Leonardo dan Kiromal Katibin juga masih stay ngejaga dominasi Indonesia. Nah, kata pelatih timnas kita, Bapak Galar Pandu Asmoro ya, hasil gemilang ini bakal jadi modal dan pemanasan yang super penting jelang Asian Games 2026 nanti. Jadi, makin gak sabar ya nungguin aksi-aksi dari mereka ini. Bah, sekali lagi tepuk tangan. Prok. Wah, big congrats buat Desak Made Rita ini ya. Wah, you really make us proud gitu. Jadi semoga prestasi gila ini bisa nular ya, Sers ya, ke kita semua yang hari ini lagi berjuang di bidangnya masing-masing ya. Gila, keren sih. Gimana nih tanggapan kamu ya soal Spider Woman ya, bisa dibilang Spider Woman kebanggaan Indonesia. Apakah ada di antara kamu yang juga hobinya panjat tebing setiap weekend ya, Sers? Atau panjat tebingnya pas Agustusan aja nanti gitu ya, pas 17 Agustus. Aduh, oke deh ya, Sers, kita lanjut dulu. Ada satu rekomendasi lagu dari kamu, dari Lenny, ada Double XL.

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Best.
5: DJ. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emang nyaman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
11: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

You're listening to Nay4.unity JFM Daily with Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Asik. Aduh, mau menyapa lagi Youngsters ya. Yang tadi sudah aku bacain chatnya. Ada dari Kak Reno dan Kak Yusuf Triyono pagi hari ini yang sudah meramaikan di gabungan WhatsApp kita ya. Katanya Kak Reno liburan kali ini gak kemana-mana aja. Menjaga kota Surabaya tercinta. Wah, menjaga kota Surabaya perlu dijaga tak Karen? Bukan tugasmu deh kayaknya Karen. Apa salah satu tugasmu ini menjaga kota Surabaya ya? Terus tadi Kak Yusuf Triyono katanya, oh sepertinya sekarang mulai dikelompok-kelompokkan pemutaran musik di radio ya, sesuai segmen radio dan acaranya. Iya, bisa dibilang seperti itu sih Kak Yusuf ya. Kalau misalkan di segmen pagi itu lagu-lagu lawas yang dimana barat Indo bisa diputar. Kayak misalkan di jamnya Youngsters juga cuma lagu Indonesia yang baru-baru aja gitu sih Kak Yusuf contohnya ya. Terus katanya setelah aku cari-cari dan nostalgia apa di sekolah ketemunya ini nih. Katanya pengen dengerin lagu Fortune Cookie in Love dari JKT48. Nostalgianya pas SMK EPMs anak-anak di lapangan pada nari ini acara Agustusan. Lah, acara Agustusan lah. Posisiku sedang maintenance mesin dispenser yang langsung ngefilter air PDAM dan langsung minum setelah keluar. Nah terus katanya salah satu gerakan anak EPMs di lagu ini adalah Kamehame ya, gerakan anime Dragon Ball. Terus kata Kak Yusuf, jamani gak Vin? Itu di dalam anime itu ada Kamehame kalau gak paham gerakannya. Jujur aku gak, bukan wibu Kak Yusuf ya, bukan penonton anime gitu ya. Jadi sebenarnya kurang, bukan masalah jamani ya. Kayaknya jamani sebenarnya, cuman aku gak terlalu ngikutin. Tapi aku paham gerakan kamehamenya, paham. Karena aku pernah melihat juga gitu ya, para wota-wota melakukan gerakan itu. Kalau misalkan di lagunya JKT48 ya. Ini berarti Kak Yusuf alumni SMK IPMs atau gimana nih? Betul ya, harusnya Kak Yusuf sendiri alumni SMK IPMs gitu ya. Oke, boleh banget ya nostalgianya. Ini tapi ngomong-ngomong lagi maintenance mesin dispenser, ngapain gitu ya? Apakah waktu itu lagi rusak mesin dispensernya atau bagaimana nih Kak Yusuf? Nah, sebelum aku puterin ya lagu Fortune Cookie ya Sers ya. Kalau Fortune Cookie sendiri ngomongin soal kue keberuntungan ya Sers ya, aku mau update dulu satu kabar yang berhubungan sama kue juga gitu. Terutama buat kamu pecinta pastry ya, kalau ngelihat kayak croissant atau yang dimana teksturnya itu yang flaky, luarnya garing, dalamnya lembut gitu ya, plus wangi butter yang semerbak. Nah, tapi yang saya gimana jadinya kalau kamu disodorin croissant ya, croissant atau croissant nih ya kamu bacanya ya, karena

ada yang beda-beda nih. Kayak misalkan Chris atau Curis gitu ya. Nih, ada yang bacanya croissant atau croissant gitu. Kita bacanya croissant aja ya. Croissant. Nah, tapi bentuknya itu gondrong gitu ya. Jadi di Thailand ya, terus sekarang lagi viral banget menu pastry yang dijuluki Hair Croissant ya. Alias croissant berambut ya. Terus kalau kamu udah lihat di sosmed ya. Ceritanya awalnya gini. Ada sebuah toko roti di Thailand namanya Saiwan Bakehouse yang sukses bikin geger jagat maya lah tuh ya. Mereka ngeluarin menu croissant yang bagian atasnya itu dipenuhi sama helaian tipis warna hitam. Jadi kalau dilihat sekilas nih, literally persis banget kayak gumpalan rambut manusia yang lagi rontok di atas roti ya, sers ya. Agak creepy gitu ya bentuknya ya. Dan meskipun tampilannya bikin merinding ya, pihak toko buru-buru klarifikasi kalau itu jelas bukan rambut beneran ya, sers ya. Resep aslinya sih masih dirahasiakan, tapi kabarnya helaian hitam itu terbuat dari bahan yang namanya fat choy. Nah, fat choy ini adalah sejenis ganggang atau lumut hitam yang biasa dipakai buat masakan Tionghoa. Nah, si lumut ini disuwir halus banget ya, sampai benar-benar nyaru kayak rambut manusia lah tuh. Gila, ada-ada aja kata aku mah ya. Nah, gara-gara bentuknya yang kelewat absurd ya, menu ini langsung trending dan direview sama banyak banget TikToker yang nekat pengen nyobain sensasi makan roti campur rambut itulah ya, saudara ya. Dan reaksi netizen, wah, gak usah ditanyain, kolom komentarnya pecah banget gitu kan. Banyak yang ngaku penasaran gitu kan, tapi gak sedikit yang geli maksimal juga gitu kan. Bayangin aja gitu kan, kamu makan terus di atasnya ada rambutnya, toppingnya itu rambut gitu, looksnya ya. Meskipun itu bukan rambut beneran, tapi kayak gak dulu deh kayaknya kalau aku harus mencoba mencicipi itu gitu kan. Dan kocaknya lagi ada netizen yang sampai nyeletuk kayak, ini rambut atas atau rambut bawah nih? Wah, ada yang parno banget ya. Katanya takutnya dari ribuan helai lumut itu ada satu nyempil gitu. Entah itu helai rambut ketek lah atau rambut asli beneran lah gitu kan. Aduh, jadi overthinking kan jadinya pas ngunyah ya, sers. Gila sih, ini kuliner zaman now ini inovasinya kayak ada aja gitu ya. Alvin sih ngelihat gambarnya aja udah kayaknya gimana gitu ya ngelihat. Apalagi kalau misalkan kamu pernah kan kayak gak sengaja ngunyah, gak sengaja makan terus kayak ada rambut yang ikut kemakan. Itu kayak mual-mual gak sih yang ses, aduh kebayang banget lagi kayak, ini rambut udah sampoan belum ya masuk ke mulut aku gitu kan. Rambutnya siapa ini gitu kan. Apalagi helaiannya itu banyak gitu kan. Bener-bener jadi topping gitu buat croissant itu. Bah. Kalau kamu sendiri ya sers, apakah kamu mau mencoba croissant berambut itu? Nah, kalau kamu penasaran, kamu bisa cari aja hair croissant di TikTok ya, atau di sosial media kamu. Itu lagi trending banget sih, di mana-mana ada TikToker yang nge-review ya sambil makan. Ya, kalau dilihat TikToker sih katanya enak-enak aja sih, cuman pas makan ngunyah ya, itu ya kebayang-bayang aja ini rambut asli apa enggak nih. Ya, gitu deh yang sers ya. Oke, kita lanjut nih, puterin dulu satu rekomendasi lagu dari Kak Yusuf. Katanya, makasih ya Vin, maaf merepotkan banget pagi ini. Nggak apa-apa Kak Yusuf, ini justru aku seneng nih kalau bacain teman-teman youngsters yang curhat-curhat atau cerita-cerita tentang nostalgianya pas SMK lah atau segala macam gitu ya. Kayak seru aja gitu bacainnya Kak Yusuf. Jadi gak usah malu-malu, gak usah sungkan-sungkan untuk cerita, untuk rekomendasi lagu ya. Buat youngsters semuanya juga, kalau mau cerita-cerita boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 081-888-0948 atau melalui DM Instagram di @djfm Surabaya ya. Ini dia satu rekomendasi lagu dari Kak Yusuf. Youngsters, ada lagunya dari JKT48 Fortune Cookie yang mencinta.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Satu info buat warga Surabaya dan sekitarnya yang search ya, kalau kamu lagi pengen tubuh yang lebih sehat, daya tahan tubuh yang lebih optimal, sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ya, kamu bisa banget hadir dalam acara Sehat dengan Terapi Imun dan Bisnis Zaman Now dengan sesi berupa Business Opportunity Sharing ya, pada hari Kamis 9 Juli 2026, hari ini pukul 16.30 WIB ya. Jadi setengah 5 di For Life Surabaya, Gedung Java Tower 2, Jalan Panglima Sudirman nomor 66 sampai 68 Surabaya. Nah, guest speakernya ada Agung Wija ya. Gold Elite For Life Surabaya, For Life Indonesia, sorry, sama ada David Tan juga. Nah, dalam acara ini kamu bisa mendapatkan wawasan mengenai pentingnya menjaga sistem imun di era modern ya. Ada gaya hidup sehat yang dapat diterapkan sehari-hari, ada peluang bisnis yang fleksibel juga di era digital, sampai inspirasi dari para leader berpengalaman. Nah, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang sers ya. Jadi kamu bisa hadir, belajar, dan ambil kesempatan. Nah, sesi ini terbuka gratis dan untuk umum juga. Jadi boleh banget buat kamu yang pengen hadir ya di acara ini, langsung aja datang ke For Life Surabaya sekarang, hari ini jam 16.30 WIB.
4: DJ Highlight by DJ FM. Desa Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil nyumbangin medali emas buat Indonesia di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan ini adalah kali kedua Desa Made dapat medali emas setelah tahun sebelumnya juga menjadi juara di ajang ini ya Stars. Desa Made berhasil unggul dari perwakilan tuan rumah Polandia dengan catatan waktu 6,54 detik. Nah, setelah perlombaan selesai, Desa Made yang diinterview oleh media setempat ngaku ngalami kendala sebelum berangkat ke Polandia. Jadi atlet kelahiran Buleleng ini bilang kalau pemerintah tidak mendukung keberangkatan ke kejuaraan dunia panjat tebing itu ya Stars. Gimana nih menurut kamu?
2: DJ Highlight by DJ FM.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai DJ FM, aku BI dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yakni Diamond by Sam Smith. Terima kasih DJ FM, aku tunggu.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Yo yo yo yo yo, masih bareng sama Alvin di The Morning Crew yang serius ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Oke, kita sudah masuk ke segmen tebak cepat. Asik. Jadi siapin diri kamu yang serius untuk stay di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya, untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya, serius tentunya cuma di The Morning Crew. Nah, kamu bisa gedein volume radio konvensional rumah atau mobil kamu. Buat kamu yang lagi streaming juga, boleh gedein volume handphone kamu yang search, biar suara Alvin terdengar jelas ya di tebak cepat pagi hari ini. Nah, tebak cepatnya terkait apa? Karena tadi kita udah bahas Croissant yang ada rambutnya itu ya. Jadi kita nyerempet-nyerempet ke bagian situ ya search, yaitu mengenai kue atau roti ya pagi hari ini. Gampang aja ya. Jadi apakah kamu sudah siap menjawab 3 pertanyaan tebak cepat? Langsung saja. Ini dia tebak cepat edisi hari Kamis 9 Juli 2026.

Kita masuk ke pertanyaan pertama, answers. Kalau kamu beli roti tawar kemasan, pasti di bagian plastiknya itu diikat pakai klip atau jepitan kecil dari plastik ya, yang warnanya itu agak kotak. Kalau khususnya biasanya ada di roti tawar yang dimana ada berapa pieces di dalamnya. Nah, kalau kamu pernah beli ya, pastinya harusnya pernah beli semua sih. Nah, itu kalau kamu perhatiin, warna jepitan itu beda-beda. Ada yang biru, hijau, merah, kuning ya. Nah, kamu tahu gak sih apa arti dari warna-warni jepitan roti itu? Apakah A, tanda hari roti dipanggang, atau B, tanda rasa dan jenis gandum? Apakah A, tanda hari roti dipanggang, atau B, tanda rasa dan jenis gandum?

Aku ulangin lagi yang terus pertanyaan pertama ya. Kita mulai dari rak supermarket, yang dimana kalau kamu beli roti tawar kemasan ya, itu di bagian plastiknya diikat pakai klip atau jepitan kecil dari plastik ya, Sers ya. Yang jepitannya itu berbentuk agak kotak. Terus warna dari jepitan itu berbeda-beda. Ada yang warnanya biru, hijau, merah atau kuning gitu ya. Nah, sebenarnya apa arti dari warna-warni jepitan roti itu? Apakah A, tanda hari roti itu dipanggang, atau B, tanda rasa dan jenis gandum? Apakah A, tanda hari roti itu dipanggang, atau B, tanda rasa dan jenis gandum? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi memilih A, yang berarti tanda hari roti dipanggang. Sama Kak Yusuf Triyono menjawab tanda roti dipanggang. Kak Intan menjawab Afin. Sama seperti Kak Ferdi, Kak Yusuf, tanda hari roti dipanggang. Tiga suara yang sudah masuk yang harus menjawab yang sama ya. Tidak ada yang menjawab B, tanda rasa dan jenis gandum. Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban kamu, youngsters? Kalau sudah yakin, langsung saja Alvin kunci jawaban pertama.

Jawabannya adalah tanda hari roti dipanggang. Betul. Nah, ini life hack penting buat anak kosan juga ya. Jadi warna jepitan itu adalah kode standar internasional ya, sirs. Biar staf toko itu gampang nyortir roti yang udah lama. Misalnya biru tuh untuk hari Senin, hijau untuk Selasa, merah untuk Kamis, dan seterusnya. Nah, udah ada kayak dress code-nya ya tiap harinya ya. Jadi kalau kamu mau beli roti yang paling fresh ya, alias baru matang hari itu juga, ya kamu tinggal cocokin aja tuh warna jepitannya sama hari kamu belanja gitu. Dan biasanya di jepitan itu ada tanda expirednya ya, jadi tanggal kadaluarsanya kamu bisa lihat juga ya, selagi masih dalam tanggal, selagi belum tanggal kadaluarsa ya kamu aman untuk dimakan gitu. Oke, kita lanjut di answer ke pertanyaan kedua.

Benar atau salah? Benar atau salah? Kita terbang ke abad pertengahan di Inggris yang search. Kalau kita beli barang satu lusin, ya, isinya tuh pasti 12 buah gitu kan. Nah, tapi di dunia bakery internasional, ada istilah baker's dozen alias lusin tukang roti yang isinya bukan 12, melainkan 13 buah. Nah, roti zaman dulu sengaja melebihkan satu buah roti itu karena jadi bonus buat pelanggan. Apakah benar atau salah? Benar atau salah? Di dunia, di abad pertengahan Inggris ya, itu ada yang namanya baker's dozen alias lusin tukang roti yang dimana isinya bukan 12 satu lusinnya, tapi 13 buah. Nah, roti zaman dulu sengaja melebihkan satu buah roti untuk bonus buat pelanggan. Sengaja melebihkan satu buah roti untuk bonus buat pelanggan. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Apakah benar atau salah?

Alvin ulangin lagi yang seharusnya pertanyaan kedua ya. Benar atau salah? Benar atau salah? Kita terbang ke abad pertengahan di Inggris, yang dimana kalau kita beli barang satu lusin itu isinya 12 buah kan yang sers. Tapi di dunia bakery internasional ada istilah baker's dozen alias lusin tukang roti, yang dimana isinya bukan 12 buah melainkan 13 buah. Nah, jadi toko roti ini sengaja melebihkan satu buah roti untuk bonus buat pelanggan. Apakah benar atau salah? Toko roti ini melebihkan satu buah roti sebagai bonus untuk pelanggan. Apakah benar atau salah? Apakah benar atau salah? Jawaban dari Kak Ferdi menjawab, benar aja deh. Wah, yakin Kak Ferdi? Benar aja deh. Kalau kata Kak Yusuf Triyono juga menjawab benar. Kak Intan juga menjawab benar. Tiga-tiganya menjawab benar. Wah, oke, tidak ada yang menjawab salah. Apakah kamu yakin yang share sekali lagi? Benar. Kak Ferdi menjawab benar, Kak Yusuf menjawab benar, Kak Intan menjawab benar. Langsung saja deh, kalau sudah menjawab benar semua, Alvin kunci ya jawabannya.

Wah, salah semua yang search jawabannya, gimana nih? Jadi jawabannya salah. Bukan jadi bonus buat pelanggan yang search ya. Yang benar adalah takut dihukum mati. Nah, jadi pernyataan itu, pernyataan melebihkan satu buah roti sebagai bonus untuk pelanggan, salah. Jadi yang betul adalah takut dihukum mati. Nah, ini agak dark ya sejarahnya yang stres. Jadi di Inggris abad ke-13, raja itu mengeluarkan undang-undang ketat soal standar berat roti. Nah, jadi kalau ada toko yang ketahuan ngejual roti yang beratnya kurang dari standar, tukang rotinya bakal didenda parah yang stres. Bahkan bisa dicambuk atau dihukum mati gitu kan. Nah, karena zaman dulu timbangan itu belum akurat gitu ya, para tukang roti ini ketakutan lah. Akhirnya mereka selalu nambahin roti ke-13 buat jaga-jaga aja gitu kan, biar berat totalnya nggak kurang. Nah, jadi dia mikirnya kayak mending rugi satu roti deh daripada hilang nyawa gitu. Nah, jadi bukan untuk bonus pelanggan nih yang seharusnya. Ya kalau semuanya dibonusin, rugi juga dong toko rotinya kan. Nah, itu dia. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga.

Benar atau salah? Benar atau salah? Kalau kamu perhatiin ya, kalau masuk ke supermarket besar, area bakery atau toko rotinya itu pasti selalu diletakkan di area paling depan ya, Sats ya. Area bakery atau toko roti selalu diletakkan di area paling depan, persis setelah pintu masuk ya. Secara si ilmu psikologi bisnis, apa secara ilmu psikologi bisnis, tujuan utama meletakkan toko roti ini di depan itu biar pembeli itu kalap gitu, belanja barang lain. Apakah benar atau salah? Benar atau salah? Kalau kamu masuk ke supermarket besar, area bakery atau toko rotinya pasti selalu diletakkan di area paling depan, persis setelah pintu masuk. Nah, secara ilmu psikologi bisnis, tujuan dari tata letak roti ini biar pembeli itu kalap belanja barang lain ya, Stars. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Apakah pernyataan ini benar atau salah?

Ayo, Alvin ulangin lagi. Terakhir, las. Benar atau salah? Benar atau salah? Kalau kamu perhatiin ya, toko roti di area supermarket besar, area bakery ya, selalu diletakkan di area paling depan, persis setelah pintu masuk ya, sirs. Secara ilmu psikologis bisnis, tujuan utama tata letak roti ini melainkan untuk pembeli agar kalap belanja barang lain. Agar pembeli itu kalap belanja barang lain. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Benar atau salah?

Jawaban dari Kak Yusuf Triyono menjawab salah. Kak Yusuf menjawab salah. Kalau dari Kak Intan menjawab benar. Nah, ada dua jawaban di pertanyaan ketiga ya, Sirs. Ada yang menjawab benar, ada yang menjawab salah. Kak Ferdi, ini menjawab gak nih Kak Ferdi? Apakah Kak Ferdi mau menjawab pertanyaan ketiga? Kak Yusuf menjawab salah, Kak Intan menjawab benar. Nah, tuh. Yang benar jawabannya apakah benar atau salah?

0: Okay, Kak Ferdi menjawab benar.
1: Oh,
0: yang menjawab salah ini Kak Yusuf sendiri nih. Yakin gak Kak Yusuf? Benar-benar salah. Oke, okay. Kita kunci langsung aja yang search ya jawabannya.

Wow, ada Kak Yusuf meleset jawabannya Kak Yusuf. Jawabannya betul adalah benar yang serius ya. Biar pembeli kalap belanja barang lain. Ini jebakan marketing yang super genius. Jadi ada aroma mentega ya dan roti manis yang baru matang itu bisa memicu rasa lapar seketika yang serius dan melepaskan hormon dopamin di otak. Nah, menurut penelitian psikologi, kalau kamu keliling supermarket dalam keadaan lapar ya karena nyium wangi roti di pintu masuk, itu kamu bakal terstimulasi ya buat beli 60% lebih banyak barang cemilan atau snack yang aslinya tuh nggak ada di daftar belanja kamu gitu kan. Ayo, siapa yang pernah ngerasain kayak gini nih? Jadi pas masuk supermarket itu udah mencium aroma-aroma roti yang baru matang gitu ya. Beuh, semerbak banget biasanya kan. Nah, jadi otak kamu ini bakalan terstimulasi gitu kan buat beli jajanan atau snack yang aslinya tuh kamu nggak mau beli itu gitu kan. Aslinya mau beli kaos nih, mau beli baju gitu kan, tapi kayak aduh kok mencium bau-bau ini jadi lapar gitu kan. Ya, itu dia yang sers 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini mengenai roti ya atau toko kue yang sers sebenarnya. Nah, siapa yang menjawab betul tiga-tiganya? Ada kayaknya enggak ada ya. Tadi ada yang salah satu, ada yang salah dua. Kak Yusuf kayaknya salah dua deh. Bener enggak Kak Yusuf? Kak Ferdi salah satu, Kak Intan salah satu. Oi, it's okay. Terima kasih banyak yang sers ya. Sudah ikutan meramaikan tebak cepat pada pagi hari ini. Kalau disuruh milih, kamu mending dibeliin pacar kamu bunga atau dibeliin pacar kamu roti nih yang sers. Roti aja enggak sih biar kenyang gitu kan. Nah, kalau bunga kan kayak ah ya udahlah bunga doang gitu kan. Senangnya bentar doang. Ntar dijadiin pajangan terus bunganya mati. Kalau roti kan bisa kamu makan terus kenyang gitu kan. Nah, jadi gimana, kamu pilih bunga atau pilih roti? Aduh, apa yang membuat hati kamu tuh bergetar ya, Sars? Kalau kata Naura Ayu, bergetar hatiku asik.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih di 94.9 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Asik. Nah, tadi kalau ngomongin soal toko roti Thailand yang viral ya, gara-gara menu croissant gondrong itu tadi ya, entah kenapa otak Alvin ini malah langsung throwback ke fenomena toko roti di Surabaya gitu, beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ingat gak sih kamu yang search ya, di tahun 2017-an Surabaya itu pernah dilanda demam kue kekinian artis. Nah, waktu itu toko roti artis menjamur di mana-mana dan antreannya ngalahin antrean sembako ya. Nah, menyambung nostalgia itu di segmen Back to Back Song Battle ini sekaligus untuk closingnya The Morning Crew nanti ya, Alvin mau battlein dua musisi Indonesia, musisi lokal yang kebetulan sama-sama pernah buka toko roti hits di Surabaya. Yang search yang pertama itu ada dari Irwansyah ya, dengan battlean lagu

jadi Irwansyah ini dulu punya toko roti Surabaya namanya Surabaya Snow Cake. Nah, toko rotinya milik Irwansyah dan Zaskia Sungkar ya, yang secara resmi buka di awal tahun 2017 dan berlokasi di Jalan Flores nomor 15 Surabaya. Dulu konsepnya unik banget, menggabungkan lapis Surabaya dengan puff pastry yang crunchy gitu ya. Nah, sayangnya seiring berjalannya waktu dan meredupnya tren kue artis, toko ini pelan-pelan sepi peminat lah, dan akhirnya harus resmi tutup sekitar tahun 2020-an. Jadi sebagai battle-nya, aku bawa lagu tentang perasaanku dari Irwansyah ya, yang dimana musiknya ini gak pernah ada matinya gitu. Lagu galau soft pop era 2000-an selalu sukses bikin baper ya. Ada, kamu bisa pilih Irwansyah tentang perasaanku ya. Kalau misalkan kamu pengen lagu ini diputar nanti di The Morning Crew, atau kamu lebih pilih yang kita battlein dengan Irwansyah pagi hari ini, ada almarhum Vidi Aldiano yang serus dengan lagu Status.

Ternyata yang search ya, almarhum Vidi Aldiano yang juga pernah ngebawa bisnis rotinya di Surabaya di tahun 2017. Namanya Vidi Vini Visi. Nah, lokasinya itu ada di Jalan Diponegoro nomor 48. Wih, dekat sama studionya DJ FM dong. Kue bolu super lembut dengan berbagai topping ini sempat jadi primadona oleh-oleh layang-layang SARS. Namun sama seperti tren kue artis lainnya, bisnis ini gak bertahan lama dan akhirnya tutup sekitar tahun 2019. Nah, untuk mengenang memori manis dan karya luar biasa dari sosok almarhum Vidi, gak ada lagu yang lebih pas ya dari lagu Status Palsu ini yang SARS. Beat R&B popnya super catchy dan liriknya soal cinta monyet bisa dibilang benar-benar jadi anthem sejuta umat pada masanya ya. Kamu bisa pilih Vidi Aldiano Status Palsu kalau pengen lagu ini diputar di Closing the Morning Crew nanti. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk Status Palsu. Jadi kamu pilih yang mana ya? Terus kamu pilih Irwansyah Tentang Perasaanku.

48 ya untuk back to back song pada pagi hari ini. Siapa tahu di antara dua ini ada Irwan Syah tentang perasaanku atau Vidi Aldiano status palsu ya. Itu salah satunya adalah musisi favorit kamu atau lagu favorit kamu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai kelupaan juga ya. Kamu harus vote di 081-888-0948 melalui WhatsApp di JFM atau bisa juga melalui DM Instagram di @JFMSurabaya ya. Kita lanjut dulu ya, yang terus ada satu lagu dari Maudy Ayunda, Tiba-tiba.

0: belum?
1: Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengerin ada dari rekomendasinya Kak Ferdi Ilsers ya. Ada Cruella Alive. Dan tadi juga ada dari satu rekomendasi lagunya Mas Yusuf Uuk. Halo Mas Yusuf. Tadi dia merekomendasikan lagu dari Ziva Magnolia ya. Ada Get Over Him yang sudah aku puterin juga. Dan masih lanjut ya Ilsers, kita me-battlein dua musisi yang dulunya sama-sama pernah punya toko roti di Surabaya ya. Ada dari Irwan Syah dan Vidi Aldiano pada pagi hari ini. Kita mulai dari Irwan Syah dulu ya. Mau remind kamu yang belum vote, langsung segera vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram juga di @djfmsurabaya. Kalau Irwan Syah, lagu yang aku bawain ada yang berjudul Tentang Perasaanku.

Nah, jauh sebelum istilah sad boy ngetren di kalangan Gen Z ya, Irwansyah ini udah lebih dulu memelopori genre patah hati akustik ya, yang damage-nya itu luar biasa gitu. Nah, lagu tentang perasaanku ini dirilis di era keemasan pop Indonesia tahun 2000-an ya, yang mengandalkan petikan gitar akustik yang simpel tapi lumayan memorable gitu. Liriknya benar-benar nelanjangin perasaan seseorang yang terjebak di masa lalu gitu. Jadi ceritanya soal orang yang gak bisa move on nih, dan terus menerus masih mikirin mantannya, padahal hubungannya tuh udah kelar gitu kan. Beuh.

Kalau Status Palsu sendiri adalah salah satu mega hits dari album debutnya ya. Ada di Pelangi di Malam Hari tahun 2008. Nah, lagu ini ngebuktiin kejeniusan Vidi dalam meracik musik pop bernuansa R&B yang super bouncy dan groovy. Nah, kalau kamu perhatiin liriknya, lagu ini tuh sebenarnya nyeritain soal kebingungan seseorang yang terjebak di situationship ya, atau hubungan tanpa status. Asik, kalau bahasa Gen Z-nya mah HTS gitu ya. Aduh, tapi hebatnya almarhum Vidi ini ngebawain lagu galau ini dengan aransemen yang super ceria gitu ya. Upbeat juga gitu. Bukannya nangis, kita malah diajak joget ngelepasin rasa pusing ngadepin gebetan yang gak ngasih kepastian gitu kan.

Jadi kamu tim mana nih Hiancers? Timnya VDL Dia Nostalus Palsu atau timnya Irwansyah tentang perasaanku? Nah, aku tunggu yang search spot dari kamu ya di 081-888-0948. Cepat sekarang juga, karena aku butuh suara kamu untuk closing in the morning crew nanti ya. Kita lanjut dulu dengerin satu rekomendasi lagu dari Kak Intan yang search ada. Mau dengerin Stacey Ryan yang Fall in Love Alone. Let's go.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Alright, the music just turns me on. DJ, what's up, everybody? I'm in the house. Ready for one.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Warga di Kecamatan Pintu, Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang stars dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Young money, young money. Young money.
3: Love in a thousand different flavors.

Ya, hampir 3 jam yang Sirs Alvin menemani kamu ya. Akhirnya kita ketemu di penghujung lagi gitu. Dan buat kamu yang belum vote di back to back song pagi hari ini yang Sirs ya, Alvin beriin kamu satu kesempatan lagi untuk vote segera sekarang juga ya, untuk closingan abis ini ya. Kamu timnya Irwansyah, Irwansyah tentang perasaanku, atau timnya Vidi Aldiano yang status palsu. Kita spill lagi kali ya untuk terakhir kalinya lagunya yang sesuai. Kalau Irwansyah, ini dia ada tentang

Ayo, jadi kamu tim mana nih yang search ya? Kalau yang sudah vote itu ada dari kakak Ferdi. Kakak Ferdi memilih Vidi Aldiano yang search ya. Aku milih Vidi aja. Siap. Kalau dari Mas Yusuf Uuk ya juga memilih, aku pilih Vidi Aldiano kak. Dua suara untuk Vidi Aldiano dari kak Ferdi dan Mas Yusuf Uuk. Ada dari kak siapa? Kak Adnan. Kak Adnan tadi sorry banget ya, tadi sempat request lagu tapi karena waktunya gak nutut Kak Adnan jadi belum bisa ya, mohon maaf Kak Adnan. Kak Adnan joinnya mepet banget soalnya. Oke, Kak Adnan tadi sudah vote juga, ada Vidi. Vidi satu suara. Siap. Tiga suara yang harus untuk Vidi. Lalu ada dari Kak Intan juga yang vote Vidi aja Vin. Siap. Semuanya memilih Vidi ya, Yansers ini mah tidak usah ditanya lagi. Berarti berarti pemenang back to back song pada pagi hari ini dimenangkan oleh Vidi Aldiano. Wow. Lagu yang bakal kamu dengerin abis ini ada status palsu ya. Dan satu lagu lagi aku mau bawain Nuansa Bening. Asik. Dan sebelum lagunya aku puterin yang harus, Alvin mau pamit dulu di udara pada pagi hari ini ya. Wah, 3 jamnya gak kerasa ya yang harus udah abis aja. Dari jam 6 pagi kita cus ya, ngobrol-ngobrol gak kerasa udah jam 9 aja gitu kan. Akhir kata, selamat melanjutkan aktivitas di hari Kamis menuju siang ini Youngsters ya. Buat yang lagi di jalan, stay safe, awas ngantuk ya. Buat yang lagi mumet ngadepin kerjaan atau tugas-tugas kuliah, tarik nafas panjang. Jangan lupa minum air putih yang banyak Youngsters ya. Dan besok kita bakal ketemu lagi di hari Jumat di program jam-jam yang sama. Langsung saja, ini dia yang search back to back song pilihan kamu.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Yeah.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: by DJ FM.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi lagi menyelidiki dugaan penyalahgunaan Grok AI di platform X. Fitur AI ini diduga dipakai buat ngedit dan memanipulasi foto jadi konten tidak senonoh, bahkan tanpa izin pemilik foto. Dari temuan awal, Komdigi menilai sistem Grok AI belum punya pengamanan yang cukup buat mencegah konten pornografi berbasis foto asli warga Indonesia. Kalau terbukti ada pelanggaran, baik penyedia layanan maupun pengguna bisa kena sanksi administratif sampai pidana sesuai KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Bahkan Komdigi juga siap memutus akses ke platform X kalau penyalahgunaan ini terus terjadi. Buat kamu yang jadi korban, kasus seperti ini bisa langsung dilaporkan ke aparat hukum atau Komdigi. Teknologi makin canggih ya youngsters, tapi kita juga harus tetap bijak untuk pakai teknologi tersebut.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, begitu banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya, jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar, diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the hope and is still away. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: You really? On BTS.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, Got Beat Down by the World, Sometimes I Wanna Fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasser?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Ya, yang khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, Yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, Yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Diabetes Youngsters Radio.

gak sih Young Stars? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan gak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan gak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap gak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya, Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
1: DJ Highlight by DJ

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak

0: anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
1: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan, sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbudristek BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, Advokati. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
1: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran, agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas seterusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
0: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Andreas. Asalku dari Kalimantan Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

9.4 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, balik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Yang tentunya seperti biasa bakalan Hans puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters siang hari ini ya. Selain playlist dari aku bakal juga puterin rekomendasi atau playlist dari kamu ya. Kalau ada Youngsters lagu Indo-Indo yang mungkin on repeat di playlist kamu dan pengen Hans puterin sekarang juga. Dan juga nanti bakal Hans bawain info-info terupdate spesial buat kamu ya, biar kamu gak kudet-kudet amat lah ya. Jadi jangan kemana-mana ya, so stay tune terus barengan sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu dari Nabila Tahiyah, Cegil.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App

Halo Yangsters, welcome back di jamnya Yangsters barengan sama Hans ya, yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Apa kabar nih di hari Kamis yang manis ini? Semoga masih pada semangat lah ya, walaupun ya energinya udah mulai tipis-tipis karena dipakai bertahan dari hari Senin sampai sekarang ya. Tapi kalau dipikir-pikir gitu ya, hari Kamis tuh enak juga gak sih? Kayak udah gak sehektik hari Senin yang masih adaptasi sama habis weekend gitu ya. Kayak ya udah, hari Kamis tuh ritmenya aku ngerasanya kayak udah mulai agak slow gitu ya, gak sehektik kayak kemarin. Mungkin Senin sampai Rabu kamu udah sibuk dengan deadline kerjaan, terus meeting sana sini, riweh sana sini gitu ya. Di hari Kamis tuh kayak udah ritmenya slow gitu. Kerjaan ya masih ada, sebenarnya kerjaan tuh masih ada, cuma ya kayak enggak sehektik itu gitu loh. Atau cuma aku doang yang ngerasain begitu, atau kamu juga merasa gitu ya kalau udah masuk hari Kamis tuh? Tapi biasanya udah mulai kelihatan sih mana yang selesai duluan, terus mana yang bisa dicicil buat besok gitu. Seperti ya, pokoknya yang paling penting gitu ya, weekend tuh udah mulai kayak kelihatan dan terasa di depan mata gitu, ya nggak? Pasti ada dong dari kamu yang sudah mulai kebayang atau menyusun rencana weekend besok mau ngapain aja. Ya walaupun masih ada sisa satu hari di hari Jumat besok ya, tapi kayak udah nge-planning gitu ya, jauh-jauh hari kayak aku harus merencanakan besok tuh udah di weekend besok udah mau ngapain aja gitu ya. Mungkin ada yang mau ngopi atau nongkrong sama temennya, atau mungkin lagi ada yang pengen ngedate sama pacarnya, merencanakan dari sekarang jauh-jauh hari di hari Kamis ini ya. Dan mungkin biasanya sih pesen tiket kalau buat nonton bioskop gitu ya, mulai dari sekarang biar gak keburu kehabisan di weekend besok. Kan biasanya weekend tuh rame banget, jadi orang-orang tuh mulai riweh keep antrian atau mungkin keep tiket mulai dari sekarang sih, biasanya gitu ya kalau mau nonton di weekend tuh ya. By the way, pokoknya anyways, jangan lupa buat kamu yang sekarang masuk jam istirahat ya, which is kamu harusnya sudah menutup laptop kamu, meninggalkan kerjaan kamu, dan recharge energi kamu dengan makan siang di hari ini. Karena kalau gak makan siang ya, kamu bakalan loyo-loyo gitu ya sampai jam 5 sore nanti, sampai kamu pulang kerja ya. Jadi ya, mumpung jam istirahat sudah masuk nih ya di jam 11 ini, langsung aja gercepin yang ses buat kamu ambil makan siangmu. Atau mungkin kalau kamu ngantuk ya, biasanya jam segini udah rawan banget buat ngantuk ya, kayak berat banget nih mata. Nah, langsung pesen kopi, saran aku kopi hitam atau enggak americano itu udah cocok banget biar langsung ngejreng gitu ya matanya ya. Atau mungkin stretch dikit-dikit gitu ya, biasanya ya sekedar jalan-jalan di luar kantor gitu ya, atau mungkin keliling-keliling itu bisa banget itu biar ya kamu enggak bosen juga enggak ngantuk ya di siang hari ini. Sebenarnya juga gak ngantuk banget kalau ditemenin playlist yang ada di jamnya yang sosial, ya gak? Sambil makan siang gitu ya, sambil santai menikmati siang hari ini, sambil nyeruput kopi ditemenin sama playlist di jamnya yang sosial, udah keren, udah enak banget itu ya. Pokoknya kalau kamu mungkin ada rekomendasi lagu di siang hari ini yang sosial, karena dari kemarin juga banyak rekomendasi dari kamu yang belum sempat Hans puterin. Jadi kalau mungkin buat sekarang yang sudah bergabung dan kemarin playlistnya belum terputar dan pengen ditagih, langsung aja update terus bilang ke aku, kayak mention aja kemarin playlistnya belum terputar kayak gitu ya. Nanti biar aku puterin langsung spesial buat kamu di awal. Update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget ya. Langsung kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Kamu jangan lupa follow ya, karena kalau kamu follow, kamu menambah satu informasi penting nanti setiap harinya ya, karena DJFM selalu update dengan info-info. Jadi buat kamu yang gak pengen kudet, langsung aja follow Instagram kita. Dan juga kamu kalau pengen update rekomendasi lagu di siang hari ini, kamu ceki story aja, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi yang sesuai dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Kalau bisa DM aja, nanti biar bisa Hans bacain dan puterin atau masukin rekomendasi playlist dari kamu di siang hari ini di jamnya yang serus. Dan juga mungkin ya, kalau ada dari kamu yang pengen nitip salam nih buat orang-orang tersayang di luar sana, atau mungkin ya orang-orang terdekat kamu ya yang pengen dititipin salam di siang hari ini buat ketemu nih di weekend besok, boleh banget langsung aja lewat WhatsApp dan juga Instagram yang seperti aku sebutin tadi ya. Dan juga mungkin buat kamu yang pengen dengerin DJFM dimanapun kamu berada ya, tidak terhalang oleh
waktu mungkin tidak terhalang oleh frekuensi gitu ya, boleh banget langsung aja download radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Kamu tinggal download aja di situ ya. Kamu terus cari, kalau udah download cari logo DJFM dan kamu dengerin di situ. Udah bisa banget, aman banget ya. Kalau kamu nggak mau ribet download aplikasi, boleh. Kamu lewat streaming streaming website aja juga bisa banget. Kamu tinggal cari aja website kita di www.djfm.co.id. Pokoknya stay tune terus ya sus, karena abis ini kita bakal lanjut dengan lagu-lagu yang siap nemenin hari Kamis kamu sampai jam 1 siang nanti. Salah satunya ada lagu dari Tulus, Teh Hijau, yang cukup santai kalau kamu sedang menikmati tehmu ya, es tehmu di siang hari ini. Enak banget sambil dengerin lagu dari Tulus, Teh Hijau satu ini.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: is lucky for us.
1: Identify.
2: Make some noise!
3: Διάσας Radios.

0: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat di Youngsters, karena Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin Five Java Coffee and Flavor Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang cukup keren abis, From Local Flavors to Global Horizon. Gak cuma ngebahas kopi aja Youngsters, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat sampai teh khas Jawa yang kualitasnya udah siap tembus ke pasar ekspor. Catat tanggalnya ya, mulai tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show edu coffee bareng Michael Jessen. Yuk Youngsters, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesian Taste in the Challenging SMEs Business. Follow Bank Indonesia Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag GCFF 2026 Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Pasti bisa. Barusan kamu dengerin lagu dari Irfan Dawis yang judulnya Bisa ya. Walaupun sesulit apapun tantangan kamu, kamu harus bisa ya. Yang harus bisa banget ya. Oke, lanjut. Aku mau nyapa kamu yang baru bergabung di siang hari ini di WhatsApp. Yap, banyak banget yang sudah drop rekomendasi lagunya. Jadi aku mau bacain satu per satu nih ya. Siapa dulu yang paling gercep di siang hari ini di WhatsApp ya? Ada dari Mas Ali Gozali ini. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ali? Hari ini katanya Mas Ali pengen dengerin lagunya GAC yang suara. Siap, ditunggu satu lagu buat kamu yang spesial gabungan di awal ya. Ditunggu aja Mas Ali. Setelah ini jangan kemana-mana, Hans puterin langsung buat kamu, oke? Ada juga dari Mas Reno. Halo Mas Reno, selamat siang Mas Reno. Aduh, long time banget ya. Long time no see banget nih sama Mas Reno ya. Udah lama banget gak lihat Mas Reno gabungan di jamnya yang sus. Kayaknya udah hampir 1 tahun ada gak sih? Kayaknya gak ada ya. Coba ya, seneng bisa lihat Mas Reno kembali bergabung di jamnya yang sesiang hari ini ya. Gimana kabarnya? Katanya alhamdulillah baik, sehat walafiat. Mas Reno apa kabar di sana? Semoga baik dan sehat selalu ya. Hari ini katanya Mas Reno pengen diputerin lagunya Nona yang Rollerblade. Ini ada beberapa versi sih sebenarnya. Cuma Mas Reno gak nyebutin versi mana ya.

mau didengerin. Kayaknya aku puterin yang versi OG-nya aja kali ya buat Mas Reno. Oke, Mas Reno, ditunggu aja nanti satu lagu dari Nona bakal Hans puterin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Ditunggu aja buat Mas Reno. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Lanjut, ada dari Mas Ferdi. Halo, Mas Ferdi yang always gabungan setia di jamnya yang sesiang hari ini ya. Hari ini katanya Mas Ferdi pengen diputerin lagunya Geisha yang Jika Cinta Dia ya Hans. Thank you. Ini mentang-mentang kayaknya Momo kemarin ada informasi kalau balik ke rekaman, kamu langsung minta lagunya Geisha ini ya buat flashback atau throwback tentang lagunya Momo gitu ya. Ya, oke deh, nanti aku puterin buat kamu ya Mas Ferdi, ditunggu aja. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Oke, ada juga dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia, selamat siang Kak Zulia. Gimana kabarnya Kak Zulia di siang hari ini? Kak Zulia di Jakarta sekarang lagi pengen dengerin lagunya Anggi Carvalho ya, yang judulnya itu Remuk. Tolong diputerin ya Kak Hans. Siap, satu lagu buat kamu Kak Zulia. Nanti bakal Hans puterin dan amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana buat kamu Kak Zulia. Ditunggu aja playlistnya sampai jam 1 siang nanti ya, karena Hans bakalan puterin urut sesuai dengan urutan gabungan kamu di siang hari ini ya. Hari ini juga Kak Zulia katanya pengen nitip salam buat kakak penyiarnya dan Denggi seluruh Indonesia. Salamnya adalah sehat selalu dan bahagia selalu dan tetap tersenyum. Begitupun dengan kamu Kak Zulia, semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum di sana ya, dan dilancarkan segala apapun aktivitas kamu di siang hari ini. Amin. Oke, ditunggu buat Kak Zulia. Lanjut yang terus, ada masih beberapa yang belum aku bacain ya. Ada dari Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Hari ini Kak Tasya katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Tasya, bakal Hans amanin di playlist yang hari ini. Selain kata ada beberapa yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya sama juga ya, Haha ya. Ada dari Kak Nana, ada juga dari Kak Kaila, ada juga

Ara ya. Pokoknya banyak banget hari ini yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Katanya emang pas banget ya di Kamis hari ini dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha itu. Pokoknya hahain aja gitu ya, hari-hari yang menyibukkan ini ya. Oke, satu lagu buat kamu semua yang sus nanti bakal Hansa manin dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Oke, ada juga dari Kak Karmelita nih. Halo Kak Karmelita, selamat siang. Hari ini Kak Karmelita beda sendiri nih dari yang lain ya. Katanya pengen diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Thank you Kak Hans, siap sama-sama. Ditunggu aja buat Kak Karmelita, nanti bakal Hans samanin satu playlist buat kamu ya. Ditunggu sampai jam 1 siang nanti pokoknya. Ada juga nih dari Kak Amalia. Halo Kak Amalia, gimana kabarnya di siang hari ini Kak Amalia? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Hari ini katanya Kak Amalia pengen ngerekomendasiin kamu semua yang terus lagunya Vanessa Z yang judulnya itu Berkaca-Kaca. Baik, siap, satu lagu buat kamu Kak Amalia, nanti bakal Hans amanin di playlist, oke? Dan yang baru banget masuk gabungan di siang hari ini adalah Kak Fabiani. Baru masuk WhatsApp nih ya. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Gimana Kak Fabian di siang hari ini? Tumben banget nih gabungannya agak telat nih. Biasanya sudah ngacir gercep banget di awal ya. Ini tumben banget. Mungkin karena baru bangun atau mungkin lagi sibuk kali ya Kak Hans gitu. Oke, dimaklumi Kak Fabian. Hari ini Kak Fabian katanya pengen diputerin lagunya yang viral-viral katanya. Apa tuh yang viral? Banyak Kak yang viral. Kamu tinggal sebutin aja apa yang viral. Oh, katanya yang viral itu lagunya It Gitaf yang mungkin di depan buram katanya. Katanya bukan kertas aja ya buram, kaca bisa buram. Betul, sepakat banget ya. Oke deh, satu lagu buat kamu Kak Fabian, nanti ditunggu ya, bakal Hans puterin spesial buat kamu. Untuk sekarang aku puterin dulu lagu dari GAC yang sudah diminta sama Mas Ali Ghazali. Enjoy.

0: banget ngeliatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 9.8 DJFM, Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo warga Surabaya dan sekitarnya, lagi cari cara buat hidup lebih sehat, menjaga daya tahan tubuh sekaligus membuka peluang penghasilan tambahan. Nah, jangan lewatkan acara spesial yang satu ini, Sehat dengan Terapi Imun dan Bisnis Zaman Now. Di acara ini, kamu gak cuma diajak ngobrol soal pentingnya menjaga sistem imun di tengah aktivitas yang padat, tapi juga bakal ada sesi Business Opportunity Sharing yang ngebahas soal peluang bisnis fleksibel di era digital. Akan dilaksanakan di Kamis 9 Juli 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. For Life berlokasi di For Life Surabaya, Gedung Java Tower 2, Jalan Panglima Sudirman nomor 66-68 Surabaya. Acara ini akan menghadirkan narasumber yang inspiratif. Ada Agung Dwiya di Gold Elite for Life Indonesia, ada David Tan yang akan berbagi wawasan mengenai pentingnya menjaga sistem imun di tengah era modern, gaya hidup sehat yang bisa diterapkan dalam keseharian, peluang bisnis yang fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman, serta inspirasi langsung dari para leader yang sudah berpengalaman. Jadi buat kamu yang ingin hidup lebih sehat, sekaligus menambah wawasan dan peluang baru, jangan sampai kelewatan ya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Datang, belajar, dan berani mengambil kesempatan. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, jadi catat tanggalnya ya. Dan ajak keluarga, teman, atau rekan kerjamu untuk hadir bersama. Sampai jumpa di sana.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Test me.
10: Hi, this is Britney Spears.
11: It's what up, this is Jay-Z.
12: This is Jennifer Lopez.
13: Best.
14: DJ FM.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Masih di 94 Day di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Barusan kamu dengerin lagunya It Gitaf mungkin di depan buram yang tadi sudah direkomendasikan buat kamu semua ya. Dari Kak Fabian, sudah lunas ya. Kak Fabian sudah Hans puterin. Jadi kalau mungkin Kak Fabian ada rekomendasi lainnya boleh, boleh banget. Mungkin masih ada waktu nih ya. Masih ada waktu 1 jam buat update playlist atau rekomendasi dari kamu. Tapi sebelum kamu update atau sebelum aku puterin lagu kamu lagi ya, yang sus aku mau kasih info yang cukup menarik nih ya buat kamu. Ada gak sih yang ternyata ada loh, kalau yang bikin pengumuman tuh kayak selalu serius gitu ya, tapi ada juga yang justru bikin orang ketawa dulu baru kita tuh bisa paham gitu. Ada. Nah, info yang satu ini nih masuk ke kategori 2 ya, yang dimana infonya bikin kita ketawa dulu, mikir-mikir dulu gitu ya, baru ketawa gitu. Yang dimana trio NPD yang terus yang beranggotakan, kalau kamu tahu ada Mario Cesar, ada Nicky Putra, ada juga Kak Kev ini, mereka resmi ngumumin NPD World Tour 2026. Gila, keren banget. Tapi jangan kegocek seperti biasa ya, namanya NPD gitu ya, dengan khasnya mereka ya, walaupun namanya World Tour gitu ya, tapi sesuai gaya humor khasnya mereka, semua kotanya ya ternyata masih di Indonesia yang sebenarnya sedikit shock ketika aku baca list kotanya gitu ya, kayak wih, ini kota-kota di mana ini, kayak enggak, kayak asing banget gitu dari apa, dari daftarnya gitu ya. Ternyata dipelesetin yang sesuai dari kota di Indonesia gitu. Kayak ada mulai dari South Jakarta alias Jakarta Selatan, ada Rain City alias Bogor ya kalau kamu tahu, ada juga Paris Van Java yang dimana dibuat di Bandung gitu ya. Sampai yang paling bikin ngakak menurut aku tuh kayak Korea, yang ternyata tahu dimana Kopo Area yang serius. Ngakak banget anjir sumpah. Ini bahkan ya ada Bekasi yang dibuat di Bekasi juga. Dan yang paling unik adalah The Four, yang dimana kamu tahu ada di Depok ya. Cukup kreatif kebangetan gitu ya, kayak gimana bisa kepikiran gitu ya. Tapi di sisi lain dari judul lagunya yang cukup melenceng atau menarik gitu ya, ternyata yang lebih lucu adalah mereka baru mereka ngasih tema konsernya itu Shortest Setlist Ever. Kenapa gitu? Karena ya sejauh ini NPD itu cuma baru punya 2 lagu ya, yaitu Sempurnanya Aku dan juga I Love You But You Lebih Love Me ya. Walaupun kabarnya sih ada single ketiga mereka yang berjudul Lupain Aku Please juga lagi disiapin sekarang ini ya. Sempat kemarin di spill di live-nya mereka ya, yang waktu itu sempat viral dan rame di TikTok, yang cukup enak juga sebenarnya spill-spillannya dari mereka. Jadi gak sabar nih ya single ketiganya mereka ya. Dan by the way, tour ini dijadwalkan berlangsung 23 sampai 26 Juli 2026, mengunjungi 12 kota dalam waktu 3 hari aja yang sus. Tapi buat yang sus yang mungkin sudah siap check out nih ya, sabar dulu ya, karena harga tiket dan jadwal penjualannya tuh masih belum diumumin secara resmi. Jadi ya sabar-sabar aja, disabarin aja. Kamu gak perlu buru-buru yang sus dengan mereka yang cukup dengan 2 lagu itu ya. Jadi santai aja ya. Dan netizen pun sebenarnya rame juga ya di kolom komentar, yang dimana mereka spill apa list tournya itu, kayak ternyata asem, ternyata tour 2 lagu doang gitu. Ada juga yang bilang kayak pede banget ya, siap war tiket, takut banget dapet gitu. Bahkan ada yang nyeletuk sumpah kayak idol K-drama. Tapi ini beneran, tapi jujur mereka tuh humoris, tapi kayak vibesnya tuh dapet banget gitu ya, kayak berasa main idol-idolan gitu ya. Pasti paham gak sih? Menurut aku kayak gitu ya. Tapi ya begitulah NPD yang sus, mau ngumumin tour aja harus tetap bisa bikin orang ketawa gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, kreativitas mereka sih yang emang beda level dari kebanyakan musisi di Indonesia gitu ya. Ya mereka bukan terlahir atau mungkin datang sebagai musisi gitu ya, tapi mereka membawakan sesuatu yang baru di dunia musik gitu. Cukup keren dan cukup anti mainstream menurut aku sih. Cukup keren, pokoknya gak sabar banget tunggu single ketiga dari mereka ya. Nah kalau kamu yang sus disuruh milih ini, kamu bakal pengen nonton nanti atau bisa kedapatan nonton di mana nih? Di Paris Van Java mungkin, di Rain City, atau malah di Korea gitu ya.
Oke, langsung aja aku mau puterin dulu lagu dari NPD yang mungkin buat kamu belum tahu, single kedua dari NPD ini yang judulnya itu I Love You But You Lebih Love Me. Cukup unik ya, karena ini genrenya cukup enak banget didengerin di siang hari ini. Langsung aja, ini dia NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Piro sih kon sakem,
4: Bang. Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Menyapa kamu yang baru bergabung di siang hari ini, yang Sos masih bersama Hans ya. Aku mau geser ke Instagram. Kalau tadi sudah aku bacain rekomendasi lagu dari kamu di WhatsApp ya, kita geser ke Instagram karena udah banyak banget notifikasi masuk dari Instagram yang sudah ngisi question box dan juga DM. Hari ini aku bacain DM dulu ya. DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Gimana kabarnya di siang hari Mas Kevin? Semoga masih semangat dan sehat selalu ya. Hari ini katanya Mas Kevin pengen diputerin lagunya Dis Korea yang judulnya itu Balada Insan Muda. Siap, satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja sampai playlist kamu terputar, oke? Ada juga, yuk aku bacain yang sudah drop di question box yang terus. Hari ini yang gercep ngisi question box ada dari Kanabila Absar ini, katanya yuhu, mau di ujung minggu dong Kak Hans, mau diputerin lagunya Mesahira katanya. Siap, satu lagu Kak Nabila buat kamu, nanti ya bakal Hans puterin lagu dari Mesahira di ujung minggu, ditunggu ya. Ada juga dari Kak Zania yang katanya pengen diputerin lagunya Cegil dari Nabila Takiyah, yang sama juga lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jagat Rasa. Baik, dua lagu buat kamu Kak Zania, nanti bakal samain di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Hari ini lumayan banyak yang Sos yang pengen dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Selain dari Kak Nabila yang aku sebutin tadi, ada juga dari Kak Satila Mei, ada dari Kak Friseila, ada juga dari Kak Sarah Rizkia 344, ada juga dari Kak Silva Maya ya, ada juga dari Kak Diva Zaya. Nah ini ada juga yang lain ya, yang dari Kak South.fm katanya mau diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Siap, satu lagu buat kamu Kak South.fm, nanti bakal hasamanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin saja. Ada juga dari Kak Yeni Lindawati yang katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Barusan banget sudah Hans puterin ya. Jadi mungkin buat kamu yang pengen ada rekomendasi lain yang pengen banget diputerin sama Hans di siang hari ini, boleh banget. Ada juga yang pengen diputerin lagunya Semesta by Kenris. Ada juga lagunya Hindia yang Dehidrasi dari Kak Trasi Ye ya katanya. Trasi Ye katanya ya. Tolong diputerin lagunya Dehidrasi dari Hindia. Thank you Kak Hans. Siap, sama-sama, ditunggu aja satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans amanin di playlist yang hari ini. Oke. Ada juga yang terus dari Kak Loli yang katanya pengen diputerin lagunya Gloria Jessica Adegovinda yang Terbelah Jadi Dua. Siap, satu lagu bakal Hans puterin buat kamu Kak Loli, jadi ditunggu aja jangan kemana-mana ya. Dan buat kamu yang Sos yang mungkin baru bergabung di siang hari ini ya, di jam yang Sos yang mungkin sekarang lagi on the way di mobil atau mungkin lagi di kantor, lagi makan siang, menyeruput kopinya, boleh banget kalau pengen update rekomendasi lagu yang pengen Hans puterin buat nemenin siang kamu hari ini, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-880-948 atau lewat Instagram juga bisa banget ya. Kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya, dan jangan lupa ceki-ceki di Instastory yang search di situ, Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Dan mungkin buat kamu yang pengen dengerin DJFM dimanapun kamu berada, nggak sampai atau nggak dapat di radio konvensional kamu dengan frekuensi 94.8, boleh banget langsung aja download lewat radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Pokoknya nggak ada alasan buat kamu nggak dengerin DJFM di siang hari ini, oke? Lanjut, yang Sos aku mau puterin dulu lagu yang dari tadi sudah direkomendasiin sama kamu ya, dari Kak Zulia tadi yang katanya pengen diputerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Oke deh, langsung aja, ini dia spesial buat kamu Kak Zulia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Masih di Nen Forbenek di JFM Surabaya bareng sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya yang sos. Dan seperti biasa lanjut aku bakal kasih kamu info terupdate di hari ini. Dan kali ini infonya hanya sebatas apresiasi karena ada salah satu musisi yang cukup kita kenal dan familiar dengan salah satu lagunya, yang dimana lagunya adalah To The Bone dari Pamungkas. Dimana kabar kerennya, lagu yang dirilis tahun 2019 ini baru aja mencetak pencapaian yang cukup luar biasa, yang dimana To The Bone ini sekarang sudah menembus hampir nyentuh angka 700 juta stream di Spotify. Gila, gokil, keren banget ya. Angka ini sebenarnya ngebuktiin kalau lagu dari album Flying Solo itu bukan cuma sempat viral aja ya di zamannya, di waktu itu ya, tapi memang berhasil jadi salah satu anthem cinta yang terus didengerin sampai sekarang nih ya. Bahkan di coffee shop gitu masih sering diputer lagu-lagu To The Bone gitu ya. Mau lagi jatuh cinta pun juga sering didengerin, LDR pun juga, kangen seseorang orang pun juga sering didengerin ya, atau cuma pengen ya nyetir malam sambil bengong overthinking gitu juga sering banget lagu ini diputerin gitu. Karena lagu ini selalu jadi jadi anthem buat kamu yang suka galau gitu ya. Jadi kayak udah jadi set list playlist kamu gitu setiap harinya. Dan yang bikin makin keren lagi adalah meski usianya udah beberapa tahun gitu ya, To The Bone ini tetap konsisten diputar sama pendengarnya dari berbagai negara yang sos. Jadi bukan cuma hit sesaat gitu ya, tapi udah jadi salah satu lagu Indonesia yang punya umur panjang di platform streaming. Nah, yang sos, kira-kira dari total 683 juta stream itu, kamu nyumbang berapa kali putaran ya? Apa mungkin kamu sering banget muterin karena ya kamu emang cocok aja sama lirik dan lagunya itu? Kalau aku sih cukup sering diputerin ya, paling ya kayak tiap malam aja, atau mungkin ya tiap lagi pulang kerja atau jalan di motor gitu sambil dengerin gitu. Sering banget puterin lagu To The Bone ini karena ya cukup enak dan relate banget gitu ya. Dan buat sekarang kita dengerin dulu ya sama-sama lagu dari Pamungkas sebagai apresiasi bersama-sama dengan ini dia. Kita dengerin Pamungkas To The Bone spesial buat kamu siang hari ini.

0: 94.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

lagu dari Mesaira di ujung minggu, playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini ya. Yang sesuai gak kerasa ya, akhirnya 2 jam kebersamaan kita di jam yang sesuai yang hari ini harus selesai sampai di sini. Thank you banget buat kamu yang dari tadi sudah stay tune barengan sama Hans yang mungkin sekarang lagi kerja, kuliah, atau mungkin lagi magang. Dan mungkin buat kamu yang lagi di jalan ataupun lagi menikmati jam istirahatnya sambil ditemani playlist dari DJ FM. Thank you banget ya. Semoga lagu-lagu yang kita puterin atau Hans puterin di siang hari ini bisa nemenin aktivitas kamu yang terus bikin mood jadi lebih baik ya. Dan semoga info-info yang tadi aku bahas sama kamu juga bermanfaat buat kamu ya. Sedikit menambah wawasan atau informasi seputar musik. Dan juga so sorry buat yang playlistnya hari ini gak sempat terputar karena waktu 2 jam itu ternyata gak cukup ya. Sekarang kamu banyak banget yang rekomendasiin lagu di siang hari ini. But it's okay, masih ada besok di hari Jumat. Kamu bisa gabungan lagi dari jam 11 sampai jam 1 siang dan mention ke Hans kalau hari ini di hari Kamis lagunya belum sempat terputar dan besok bakal Hans puterin di awal spesial buat kamu. Sekali lagi congrats yang sos, kita berhasil melewati hari Kamis ini, akhirnya tinggal satu langkah lagi nih menuju weekend ya di hari Jumat besok, dan setelah itu weekend yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Jadi buat kamu yang mungkin masih punya deadline atau kerjaan yang harus diselesaikan ya, semangat sedikit lagi yang sos, jangan lupa kasih waktu juga buat diri kamu sendiri buat istirahat ya. Waktu produktif itu penting ya sebenarnya, tapi kesehatan itu juga nggak kalah pentingnya. Dan seperti biasa buat kamu yang sos yang request lagunya belum sempat atau mungkin nanti pengen dengerin DJ FM terus ya, karena nanti juga ada program lain, ada Sunset Vibes yang nemenin kamu yang mungkin kamu masih kerja sampai sore nanti ya, di jam 3 sampai jam 6 sore dengan DJ Kiki, dengan lagu barat-barat favorit kamu yang sos ya. Kalau pengen update rekomendasi lagu buat sore nanti buat DJ Kiki, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram di DJ FM Surabaya juga boleh banget, kamu tinggal follow aja, oke? Okay? And that's it, Hans pamit undur diri. Yanses, thank you so much sudah meluangkan waktu istirahatmu bareng jamnya sesiang hari ini. Kita ketemu lagi besok di jamnya Yanses dari jam 11 sampai jam 1 siang di hari Jumat. I'm Hans, singing off and have a great

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, aku Nadia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu Nelangsa Pasar Turi by Bilal Indrajaya. Aku tunggu ya, terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Yeah.

0: di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Ita dari Surabaya Utara. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari J-Hope featuring Glorilla, judulnya Killing It Girl. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Youngsters, lagi rame banget nih di media sosial soal larangan membawa tumbler ke beberapa venue, acara, dan ruang publik. Gak sedikit juga netizen yang ngerasa aturan ini malah bikin bingung. Udah disuruh peduli lingkungan, tapi pas bawa tumbler malah dilarang. Sampai sekarang, aturan larangan bawa tumbler ini masih jadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang setuju demi keamanan, tapi banyak juga yang berharap ada solusi tengah biar tetap aman, tapi juga ramah lingkungan. Kalau menurut kamu, gimana nih youngsters? Tim keamanan atau tim tumbler?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Medicine Beer judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.

0: Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong!
2: Hai youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM, DJ FM, DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu. It's bad.

0: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Hai, aku Teorve dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Loser by Kendrick Lamar feat SZA. Makasih ya DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Desa Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil nyumbangin medali emas buat Indonesia di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan ini adalah kali kedua Desa Made dapat medali emas setelah tahun sebelumnya juga menjadi juara di ajang ini ya Stars. Desa Made berhasil unggul dari perwakilan tuan rumah Polandia dengan catatan waktu 6,54 detik. Nah setelah perlombaan selesai, Desa Made yang diinterview oleh media setempat ngaku ngalami kendala sebelum berangkat ke Polandia. Jadi atlet kelahiran Buleleng ini bilang kalau pemerintah tidak mendukung keberangkatan ke kejuaraan dunia panjat tebing itu yang Stars. Gimana nih menurut kamu?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo youngsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.

0: Masters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight!
2: JFM The Ultimate Youngsters Radio. Hello, hello youngsters. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Youngsters, kali ini Kiki bakal nemenin kamu lagi. Pastinya only on Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi kata aku, youngsters merapat sekarang juga. Stay tune terus dengerin DJFM Surabaya. Sambil mau denger dong suaranya, mana yang katanya udah siap? Kira-kira beneran udah siap belum?

listening to 94.8 DJ FM The Ultimate Girls Source Radio. Dan pastinya masih barengan sama Kiki Esther. Sekarang seperti yang sudah aku janjikan di awal, kalau aku bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Jadi masih ada kesempatan ya, buruan gabungan sekarang juga yang search chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948, ataupun bisa juga langsung DM aja ya ke @DJFMSurabaya. Biar nih gak sia-sia kamu tuh udah follow sosial media kita, udah up to date sama berita-berita yang ada, tapi gak dimanfaatkan untuk membangun relasi dengan DJ-DJ yang ada di DJ FM Surabaya. Mumpung lagi Sunset Vibes nih ya Stars ya, yang pastinya kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu barat nantinya selama 3 jam sambil diselang-selingi juga sama lagu-lagu hits ya, yang mungkin emang lately lagi sering kamu dengerin ya Stars. But let me ajakin kamu seru-seruan juga sore hari ini. Selain kamu bisa ikutan rekomendasiin lagu, nanti kamu juga bisa ikutan vote untuk listening party lah ya Stars. Kira-kira hari ini spesial listening party ngomongin siapa, ada fenomena apakah? Udah mendingan kamu stay tune terus aja, karena DJ FM juga udah bisa didengerin lewat radio konvensional di frekuensi 94.8 FM pastinya. Nemenin kamu lagi santai-santai di rumah, di kantor, atau bahkan di jalan sekalipun, bisa juga dengerin secara streaming di www.djfm.co.id. Ataupun kalau kamu nih merasa aduh jauh banget dari jangkauan radio konvensionalnya DJ FM, lagi gak ada di Surabaya dan sekitarnya, tenang, kamu buruan download aplikasi On Ears aja yang Stars, mumpung juga sudah ada di App Store dan Play Store, jadi gak bakal ribet lagi, udah ada dalam satu genggaman aja, kamu tetap bisa dengerin. Kira-kira hari ini ada apa nih? Dan apapun situasi kamu yang Stars ya, kondisi atau yang lagi kamu rasain, kiranya kamu sedang berbahagia, kiranya kamu feeling not okay sekalipun, kamu juga boleh dong ikutan di Sunset Vibes. Karena if you're not okay, ada 5 Seconds of Summer yang sore hari ini

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
3: Berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai dari

nih yang kira-kira lagi relate sama lagu dari Dere yang baru aja kamu dengerin juga terputar di Sunset Playlist sore hari ini. Puspa, jangan-jangan kamu lagi berbunga-bunga youngsters, berarti samaan juga kayak Taylor Swift yang bukan cuma baru aja menikah di bulan Juli ini, tapi sebenarnya kalau kamu cari tahu lebih lanjut, kalau kamu suka dengerin lagu-lagunya, banyak banget lagu-lagunya Taylor Swift tuh yang memang revert untuk hari-hari di bulan Juli. Itulah kenapa Taylor Swifties tuh punya banyak perayaan ya bulan ini. Ada yang tren 7 July, ada yang tren 9th of July. Kayak hari ini ya, terlihat di kalender udah tanggal 9 aja. Berarti waktunya ada salah satu lagu Taylor yang revert tanggal 9 ini jadi salah satu lagu yang Kiki masukin di list untuk listening party. Dan kebetulan juga ya, yang search lagu-lagu yang punya referensi bulan Juli ini tadi adalah lagu-lagu yang ada di album Speak Now.

salah satunya adalah lagu berjudul Main ini yang memang selalu diaminkan setiap tanggal 7 ya sisters. Jangan-jangan kamu adalah salah satu orang yang beruntung yang dipost pakai lagu Main ini. Karena ini adalah salah satu lagu romantisnya Taylor Swift. Dan fun fact mengenai album Speak Now, gak usah diragukan lagi soal songwritingnya ya sisters. Karena ini adalah salah satu yang emang keseluruhan ditulis langsung sama Taylor Swift. Dan ini adalah salah satu album yang juga rilisnya awal-awal gitu kan ya. Ini umur-umur 19 tahun Taylor Swift udah mulai menulis, udah mulai bisa mencurahkan isi hatinya. Jadilah salah satunya lagu Main ini. Kalau kamu srek, kalau kamu suka cocok, langsung pilih aja ya sisters ya. Tapi bukan berarti kamu gak bisa pilih yang lainnya. Udah aku siapin yang gak kalah enak nih. Dan menurut aku cukup mewakili ya, kita-kita yang dari kemarin masih sibuk mencari mana nih spill-spillan dari pernikahannya Taylor Swift yang super duper intimate, gak intimate sih kalau dari ininya ya, dari jumlah tamunya. Tapi intimate itu maksudnya gak boleh masuk kita-kita nih. Media-media tuh gak tahu apa yang terjadi di dalam gitu ya. I think it's time for Taylor to speak now. Iya gak sih, Isters?

satu lagu yang akhirnya bikin sebutan cegil tuh melekat sama Taylor Swift Youngsters. Karena kapan lagi ya kan kamu datang ke nikahan seseorang yang kamu suka itu, yang kamu cintai itu, bukan sebagai tamu, tapi untuk menggebrak pernikahannya. Untuk bilang, saya tidak setuju, saya suka sama pengantinnya. Boleh gak pengantinnya buat saya aja gitu. Dan ini adalah salah satu bentuk intrusive touch-nya Taylor Swift dan salah satu temennya gitu Youngsters. Yang waktu itu emang lagi datang ke nikahan dari seseorang yang disukai sama temennya. Terus Taylor kayak terinspirasi dan bikin lagu ini. Katanya, coba deh kamu tiba-tiba nih crush on your cowok yang kamu suka weddings. Terus abis itu lagu ini menjadi soundtrack untuk kisah cinta kamu. Kayaknya cocok deh. Tapi Youngsters ya, boleh juga kalau ternyata yang menjadi soundtrack hari-harinya kamu, soundtrack dari kisah cintanya kamu, lagu yang gak kalah romantis juga, masih dari album Speak Now, yaitu Enchanted.

Yang sebenarnya juga sempat viral ya, Youngsters ya, beberapa waktu kebelakang ini, meskipun rilisnya tuh udah cukup lama gitu kan ya. Ngomongin soal perasaan saking sukanya nih Youngsters, kamu tuh masih kebayang-bayang, masih berbunga-bunga aja gitu. Bahkan ketika kamu udah dianterin pulang, bahkan ketika kamu tuh udah di rumah, kayak tiap memandang-mandangi fotonya, tiap stalking sosial medianya tuh kayak rasanya ah enchanted lagi ketemu sama orang yang satu ini. Sampai ada satu line yang cukup ikonik di lagu Enchanted ini, yang terus katanya Taylor, please don't be in love with someone else. Ketika kamu tuh belum sempat, belum berani untuk confess, kamu cuma berharap aja supaya crush kamu itu ya udah jangan suka sama orang lain dulu deh gitu. Nah, selain lagu Enchanted juga Yesters yang punya cerita mungkin lumayan deep dan pernah dirasakan, pernah menjadi salah satu fase kehidupan kamu yang pernah kecintaan itu, mungkin kamu juga bakal relate sama lagu terakhir yang ada di list Kiki, masih dari album yang sama juga, Speak Now Yesters, yang menandai peringatan di July 9 ini ya Stars ya. Tapi yang satu ini adalah lagu galaunya Mbak Taylor, lagu dimana kamu tuh masih gak nyangka pernah bersama seseorang yang bahkan sampai sekarang tuh masih

Coba dari keempat lagu yang udah Kiki spill, mana yang paling mengena di hatinya kamu ya Stars, untuk merayakan satu hari di bulan Juli ini? Atau mungkin buat kamu yang kayaknya merasa kalau salah satu lagu dari Taylor udah menemani kamu di fase-fase kehidupan kamu, langsung pilih aja youngsters. Kamu cek Instagram story yang Kiki share di akun @djfmsurabaya. Bisa langsung DM ke akun yang sama, chat ke nomor WhatsApp juga boleh di 081-888-0948. Atau ya boleh juga sih youngsters ya, kamu langsung vote lewat Instagram story-nya. Aku tungguin biar lagu dari Taylor Swift kesukaan kamu bisa terputar. Buruan gercepin ya.

0: culture iconography standing right in front of me. Look at you.
1: Mau ada yang lewat nih? Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
2: Umumnya anak muda zaman sekarang aja gak sih youngsters, coffee enthusiast, buruan sini, ayo merapat dulu. Mumpung Bang Indonesia Jatim nih ya, youngsters balik lagi dan bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest alias JCFF 2026. Yang mana di tahun ini JCFF itu memiliki tema yang keren abis, From Local Flavors to Global Horizons. Alias gak cuma ngebahas kopi aja ya, tapi di sini sekali Gus, kamu tuh bisa nemuin kekayaan rempah coklat atau bahkan sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor deh. Buruan, catat ya tanggalnya nih, youngsters. Ada tanggal 17 sampai 19 Juli 2026, tepatnya di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Pokoknya di sana nanti juga bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kompetisi seru, latte art brewing, sampai ada juga talk show Educafe barengan Michael Jasin. Nah tuh ya, yuk buruan deh dukung produk lokal kita supaya bisa bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Nah, follow juga akun @bank_indonesia_jatim supaya kamu gak ketinggalan nanti ya info-infonya, bisa lebih tahu lebih banyak juga, lebih lengkap juga soal event JCFF 2026 ini. Dan pastiin nanti kamu pakai hashtag JCFF 2026 Road to KKI 2026 di sosmednya kamu, oke? Okay? Kita ketemuan langsung di sana ya, youngsters. DJ FM.

aku tadi ya udah di kantor aja hari ini, kerjaannya belum keluar, ini ya hasil MCU-nya belum keluar tapi kerjaannya terus yang keluar. Gak ada habisnya gitu kan ya. Jadi ya aku berniat untuk bikin kamu tuh jadi lebih hahihi gitu loh kalau bisa, ya kan. Sambil nanti aku bakal puterin ya lagu dari Cardi B yang Up, rekomendasi dari Mas Ferdi. Terus ada juga rekomendasinya Mas Bimo untuk sore hari ini adalah lagunya Pave Paradise ya, yang dibawain sama Have Heart. Terus habis itu ada juga dari kakak Fabian, katanya pingin diputerin lagunya Alicia Keys yang Girl on Fire tuh. Apa gak makin menyala ya kan sore hari ini. Jadi aku sambil tungguin juga, siapa tahu selain rekomendasi dari Mas Ferdi, dari Mas Bimo dan juga kakak Fabian sore hari ini, kamu masih pengen ikutan juga youngsters ya, langsung drop aja kira-kira lagu apa sih, kenapa lagu ini harus aku puterin sore hari ini, lagunya siapa ya. Sambil diingat-ingat youngsters, kalau waktunya Sunset Vibes berarti waktunya lagu-lagu barat only. So, Girl on Fire is coming to your playlist ya, melengkapi yang dari tadi kayaknya udah bikin semangat-semangat mulu, udah bikin goyang.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: to play it safe. Huh? No face, no case.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Apakah ini lagu yang lagi sering kamu dengerin setelah tersore-sore, youngsters?
3: Teringat seru suaramu menepis keraguan.
2: Kalau iya, langsung aja kita bahas di The Ultimate Soundtrack kali ini. Fact, lagu ini pertama kali ditulis sama Bara Suara di sebuah workshop di Puncak bulan Januari 2021 dan di tahun 2022 bekerja sama bareng Erwin Gutawa untuk record orkestranya. Baru deh di tahun 2024 dikontak tim film Sore Istri dari Masa Depan buat lagu Terbuang Dalam Waktu dijadiin soundtracknya. Dan boom, di tahun 2025 meledak lagi deh lagunya karena lagu TDW ini ditempatin di adegan-adegan klimaks yang bakal terus diingat sama penonton. Belum lagi, liriknya tentang kehilangan, kesedihan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Terbukti banget lewat liriknya. Kita akan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberiku kekuatan. Sisa nafasku, cinta tak kenal waktu menjagamu.

Pernah gak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja yang sers, ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang gak ngelakuin itu. Gak ada salahnya nih, mulai besok yang gak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri gak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Coba siapa nih hamsters yang lately ngerasanya tuh lagi gak bersemangat, having no efforts to do things, having no sparks even. Kamu kayak, aduh udah mulai tipis-tipis ya, melupakan cara untuk menikmati sesuatu. Bahaya nih hamsters ya, harus mulai digali lagi pelan-pelan, dicari lagi apa yang bikin kamu happy, apa yang bikin kamu tuh ngerasa kalau hari ini bakal bisa aku lalui. Seperti katanya pada dirah, gak apa-apa kamu mengakui kalau kamu tuh ternyata gak baik-baik aja, ternyata kamu lelah, bahkan sekedar alasan makan seporsi mie ayam bikin kamu happy, do it then ya. Gak apa-apa, capek-capek obatnya makan seporsi mie ayam, boleh banget. Jangan sampai kamu kehilangan alasan-alasan simple untuk bahagia ya, yesters ya. Kalau yang ini aku gak tahu bahagia atau ngantuk apa bagaimana ya, Mas Ali Ghazali sore hari ini gabungan mau diputerin lagunya BTS tiba-tiba. Sebentar. Ini jamnya kita sama kan? Sama-sama jam 3 mau jam 4 gitu kan? Ya, belum waktunya J-Pop nih ngomong-ngomong. Gak apa-apa, nanti langsung drop aja rekomendasi lagu terbarunya ya. Ada kakak Kevin Graham juga sore hari ini yang ikutan gabungan Youngsters. Mau diputerin lagunya Drake, Too Good atau In My Feelings. Tapi sebelum aku puterin nih ya, ngomong-ngomong soal perasaan capek dan hal-hal simple yang bisa mengobati rasa lelah kamu, rasa mood yang kayaknya belum membaik gitu, kepikiran ini dan itu, jadi kehilangan semangat hidup. Sampai ada bukunya juga sebenarnya ya, yang stars kalau ngomongin soal seporsi mie ayam, ya kan? Karena aku tuh lagi mau membahas asal-usul dari mie ayam itu sendiri ya, stars ya. Kita kenal Indonesia yang punya banyak sekali varian mie gitu. Dari Sabang sampai Merauke tuh tipe mie-nya berbeda-beda. Tapi kalau ngomongin soal mie ayam, kayaknya gak pernah salah ya youngsters, apalagi dengan topping ayam kecapnya. Itu adalah kuliner khas dari Wonogiri yang pertanggal 4 Juli 2026 kemarin mendeklarasikan kalau Wonogiri udah fix menjadi ibu kota mie ayam bakso. Luar biasa youngsters ya. Ini bukan sembarang mie ayam. Terus tiba-tiba karena terkenal di daerah ini, terus dibikin hari jadi yang terlalu dibuat-buat gimana-gimana. Tapi sebenarnya ada alasan dibalik deklarasi yang akhirnya dikeluarkan sama pemerintah Wonogiri youngsters ya. Karena tidak lain tidak bukan emang untuk alasan mensupport ciri khas dari daerah Wonogiri. Jadi biasanya setiap daerah di Indonesia especially itu pasti punya sesuatu yang menjadi ciri khas. Atau mungkin kamu biasanya jalan kemana deh, katakan Surabaya gitu ya. Surabaya, pulang dari Surabaya mau ke kota lain, enaknya bawain oleh-oleh apa? Nah, mungkin kamu akan langsung kepikiran lapis legit kali ya, enak ya. Atau bahkan makanan-makanan kayak tahu tek itu identik sama Surabaya. Kayak gitu-gitu deh youngsters ya. Tapi kalau ngomongin tahu tek dibawa oleh-oleh agak PR gitu. Sama juga ya kayak mie ayam bakso ini kalau dibawa sebagai oleh-oleh sebenarnya agak PR. Tapi kalau ngomongin soal mie ayam bakso itu dimakan kapan aja, di momen apa aja, apalagi lebih spesifik momen capek-capeknya, itu enak nikmatnya tuh gak ada yang ngalahin youngsters ya. Bener-bener best. Nah, jadi ketika akhirnya Wonogiri udah mendeklarasikan sebagai ibu kota mie ayam bakso, harapannya ini menjadi salah satu budaya yang bisa dilestarikan supaya kita tuh lebih melek lagi youngsters kalau ternyata ya sekedar makanan yang sering kali kita temui itu adalah kekayaan budaya dari suatu daerah.
Dan jangan pernah berhenti mengkonsumsi mie ayam bakso Youngsters ya, karena ketika kamu ada keinginan aja atau akhirnya memutuskan untuk membeli mie ayam bakso ini, kamu tuh sedang melestarikan salah satu budaya di Indonesia. Keren, keren banget loh Youngsters ya, luar biasa. Dan at the end of the day, akui kalau kamu tuh lagi kenapa-kenapa, itu sangat tidak apa-apa Youngsters ya. Malah sore hari ini aku mau ajakin kamu untuk sedikit embrace perasaan capeknya kamu, perasaan ah gak mood kerja ki mentang-mentang besok udah Jumat gitu kan ya. Boleh banget Youngsters lewat satu lagu yang udah Kiki siapin juga sore hari ini, coming from Labrin, I'm Tired Youngsters, it's coming right to you.

Sambil masih membahas soal perayaan ya Stars, kalau tadi aku kasih kamu sedikit perayaan kecil-kecilan untuk perasaan capeknya kamu. Yang kali ini aku mau rayakan adalah lagu-lagunya Taylor Swift, khususnya di album Speak Now, yang emang beberapa itu mencantumkan tanggal-tanggal spesifik ya Stars ya. Terutama karena kita lagi ada di bulan Juli juga, yang kayaknya lumayan dirayakan aja gitu sama Taylor Swift lewat lirik-lirik lagu di album Speak Now ini. Wow, ada 4 lagu nantinya yang bisa kamu pilih ya Stars. Buruan kamu ceki-ceki Instagram story at DJFM Surabaya, atau kamu stay tune nih dengerin, karena Kiki mau spill ya Stars, sambil kasih perolehan terkini. Perolehan sementara gitu ya. Meskipun aku bacain yang masuk lewat DM atau WhatsApp doang, belum aku tambahkan juga dengan yang ada di Instagram story, biar nanti surprise dan biar kamu tuh juga langsung buru-buru yang Stars ya, cari-cari cara gimana biar lagu Taylor Swift yang jadi jagoannya kamu bisa menang dan terputar di Sunset Vibes, khususnya di listening party nih nanti ya. Kayak Kakak Fabian tadi langsung mengamankan

gimana sih rasanya punya seseorang yang mensyukuri keberadaan kamu, yang mensyukuri kalau kamu tuh ternyata punyanya aku. Belum relate, tapi gak apa-apa. Semoga dengan memilih lagu main bisa jadi manifestasi kamu ikutan di tren 7 Juli tahun-tahun berikutnya ya, Yesters ya. Tapi kalau kamu masih belum berani untuk confess dan masih mengalami pergulatan hati yang gini-gini aja nih sama crush kamu, mungkin it's time for you to speak now, Yesters.

Karena seperti katanya Taylor Swift, buru-buru deh, ngomong aja udah ngomong. Daripada kamu menyesal ya, sampai nanti janur kuning melengkung, terus kamu cuma bisa jadi tamu undangan aja. Satu lagu yang sama juga kayak judul albumnya, Yesterday Speak Now, ada masuk di listnya Kiki sore hari ini.

Yes, betapa indahnya ya cinta-cintaan kala itu. Terutama ketika kamu tuh masih punya perasaan, supaya jangan deh crush aku yang satu ini, jangan direbut orang dulu please, jangan suka sama orang lain dulu please, kasih kesempatan buat aku yang masih mempertimbangkan, confess gaya gitu ya. Buat kamu yang sampai titik ini masih aja ada di fase please don't be in love with someone else, buruan gercepin ya, pilih lagu Enchanted ini biar nanti terputar di listening party. Yes. Atau buat kamu kaum-kaum yang galau dan merayakan tanggal 9 Juli 2026 dengan menangis di kamar sambil pasang earphone atau gede

relate sih sama lagu Last Kiss dari Taylor Swift ini. So, apa yang lagi kamu rayakan di awal-awal bulan Juli ini? Mana yang paling relate sama kondisi kamu? Atau mana yang paling menggambarkan feelings? Karena sebelum nanti aku puterin, sekarang aku mau puterin dulu lagi rekomendasi lagu dari kakak Kevin Graham di Cianjur, yang juga ada feelings-feelingsnya di judul lagunya. Tapi kali ini datangnya dari Drake Youngsters, Within My Feelings.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck.
2: What are you talking about?
0: I'm just being real.
3: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
11: Memasuki menit-menit akhir dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5.5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
12: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
6: You are listening to DJ FM Surabaya.
13: Hey, I'm Grace Abrams.
6: This is the hit song.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Sakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: That's what it is.
1: Oh, benar-benar ya, yang Starsky tadi bikin merasakan semangat yang membara itu. Jadi benar diaminkan sama kamu juga gitu ya, Stars. Kalau emang kita tuh lagi butuh sama lagu-lagu yang vibes-nya mengingatkan kita, ayo kerja yuk. produktif sini gitu deh. Akhirnya ditambahkan lagu-lagu kayak Piff Paradise, rekomendasinya Mas Bimo, terus aku langsung lanjut juga dari rekomendasinya Mas Yusuf tadi ya, Linkin Park Two Face. Sambil aku mau menyapa juga yang ternyata bergabung sore hari ini barengan sama Kiki, ada Mas Yusuf tadi ya yang ikutan rekomendasiin lagu, dan Mas Yusuf Triyono sekaligus. Mas Yusuf Triyono tadi gabungan sambil ini ikut vote untuk listening party ya, Yesters. Jadi sudah bertambah dan bertambah terus untuk vote lagu-lagunya. Jadi karena masuk jam 4:30 sore juga, nah tepat nih waktunya kita tone down sedikit lagu-lagu yang kayaknya dari tadi cukup keras, cukup cadas gitu ya, Stars ya, dengan suara dari Taylor Swift. Are you ready, Stars? Karena dua lagu dari album yang sama ya, album Speak Now, akan aku putarkan. Dan ini tentunya bukan pilihan aku, berasal dari pilihan kamu yang surprise. Kalau aku tanya apa nih kira-kira lagu dari Taylor Swift yang sudah relate di awal bulan Juli ini buat kamu, terus ternyata kamu paling banyak pilih lagu yang satu ini nih, Youngsters. Berarti udah pada happy dong ya, udah pada bahagia, udah menemukan nih si main-main itu. Kayaknya cuma Kiki deh yang kebagian wenyahnya doang. Yaudah deh, kita singlong ya, Youngsters, sama lagu main dari

Bener-bener gak kerasa ya, Sos, kita udah ada di titik menyanyikan lagu Mine sambil mengingat-ingat kalau ternyata sekarang Taylor Swift herself itu tuh udah relate lagi sama lagunya sendiri. Yang juga perlu waktu panjang, perlu ada fase-fase gak enaknya, fase-fase patah hati, sempat gak percaya cinta. But finally, she is someone mine gitu kan ya bahasanya, yang first ya sudah menjadi miliknya Travis Kelce. Dia udah bisa ikutan posting kalau tanggal 7 Juli masuk di kalendernya dia. Posting pakai lagu Mine. Tapi kalau kamu belum bisa relate ternyata untuk hari ini sekalipun, Yesters, gak apa-apa, mungkin kamu akan relate sama lagu kedua dari Taylor Swift yang masih dari album Speak Now juga, yang ternyata setelah aku lihat-lihat banyak juga nih yang pilih sore hari ini. There's no other words except enjoy, youngsters. Kita lanjut sing along ya untuk listening party special Taylor Swift sore hari ini, karena sudah ada Speak Now.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
5: 94,8 JFM Yaltinate Youngsters Radio.

untuk bisa memaafkan satu sama lain. Ya, antara kamu dan pasangan kamu. Kenapa aku jadi bingung gitu ya di tengah-tengah ngomong, Yesters. Ini karena aku tuh melihat fenomena, ternyata hari ini setelah aku ngomongin Taylor Swift, aku ajakin kamu untuk listening party lagu-lagunya, tibalah di titik aku sekarang mau ngomongin soal mantannya gitu loh. Karena Yesters, bukan dengan sengaja, cuma emang ternyata Harry Styles ya baru aja bikin satu gebrakan yang kayaknya kalau belum kita gibah-gibahin sore hari ini tuh belum afdol rasanya. Jadi kemarin emang ada hubungannya sama pernikahan Taylor Swift yang mengundang banyak sekali public figure, termasuk juga Harry Styles yang kita kenalnya tuh kan as mantannya Taylor gitu ya. Tapi katanya termasuk juga jadi salah satu list undangan. Tapi kabarnya juga yang beredar itu Harry Styles dengan sengaja tidak datang, Youngsters ya. Tapi bukan karena alasan gak mau atau sungkan gitu datang ke nikahan mantan, atau takut gagal move on, bukan ya Youngsters. Cuma emang Harry Styles ini lagi ada di fase sibuk-sibuknya. Gimana enggak sibuk? Baru aja comeback ya di tahun 2026 ini, rilis album, terus langsung lanjut gas mau tur keliling dunia, konser together-together. Terus habis itu Harry Styles ini langsung mencetak rekor dunia, Youngsters ya, Guinness World Record, yang awalnya itu sebenarnya sudah pernah diraih sama Coldplay yang melakukan tour selama 10 hari berturut-turut ya, 10 hari 10 malam, dan dipecahkan langsung di balap, disusul sama Harry Styles yang per hari ini bahkan udah menyelenggarakan 12 konser. Tapi ini yang ini ya, berturut-turutnya gitu loh ya, Youngsters. Jadi ada banyak konser yang dilakukan sama Harry Styles ini emang di tahun 2026, namanya juga lagi keliling dunia ya, lagi promo lagu-lagu di album terbarunya Kiss All The Time, Disco Occasionally. Terus sekalian kemarin tiba-tiba memutuskan untuk 12 hari gas aku mau konser gitu kan ya. All the best pokoknya buat fans-fans aku, apa sih yang enggak. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal konsernya Harry Styles tuh cukup kontroversial ya, ya. Terus mengingat emang selain masif, banyak diselenggarakan di beberapa titik gitu. Terus habis itu juga sekaligus sampai disindir-sindir kan ya sama personil-personil One Direction yang lalu, katanya tiketnya kemahalan. Ya gimana ya kalau ngomongin kemahalan tuh, di satu sisi fansnya tuh sangat-sangat ini juga, loyal juga, Youngsters ya, loyal dan royal. Harga berapapun diterabas gitu, tetap demi menonton Harry Styles ya, gas aja. Terus habis itu sekarang memecahkan rekor selama 12 hari berturut-turut konser, apalagi nih kira-kira habis ini ya, Stars ya. Oh, yang terakhir bahkan ini satu statementnya yang cukup bikin publik ngarep lagi ya, Stars ya, adalah Harry Styles mengucapkan terima kasih satu persatu mantan personilnya Wandi disebut gitu. Jadi akhirnya fans-fans yang masih gagal move on ya sama karya-karyanya Wandi dan masih melihat Harry Styles tuh lekat identitinya as one of personil boy band yang emang hits pada masanya, jadi masih ada rasa berharap-berharapnya untuk akhirnya bisa kali nih saling datang ke tour satu sama lain, comeback tipis-tipis.
Ya, meskipun memang ada benernya sih kalau kita ngomong halo ya yang stars, tapi gak ada salahnya berharap. Kita doain mah yang baik-baik aja ya. Kalau emang udah baik kan udah akur lagi setelah kemarin sempat ada rumor-rumor berantem di lokasi syuting sih, gas aja gitu ya. Bisa menggait lebih banyak lagi sih, karena Directioners sampai sekarang tuh salah satu fans boy group yang kayaknya masih ada gitu loh ya, terus masih menunjukkan eksistensinya. So congratulations to Harry Styles, karena kamu keren banget sih jujur dengan segala pencapaian yang kamu dapatkan sampai di titik ini menjadi solo artist. It's not easy but you made it. Bahkan banyak yang sangat menanti-nantikan karya-karya kamu, dan comeback kamu juga sukses besar-besaran. Termasuk juga lagu-lagu kamu tuh sering tau diputerin di DJ FM. Kali aja kan dari style lagi tune in dari tadi ya, terus dengerin DJ FM Surabaya. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Jadi aku puterin American Girls dari Harry Styles buat nemenin sore harinya kamu.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Doechii. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu.
0: Okay.
3: Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku aja lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Youngsters. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, atau millionaire gak sih?

Thank you so much buat kamu yang udah ikutan seru-seruan barengan sama Kiki sampai kurang lebih hampir 3 jam ya Stars ya. Dan keseruan kita harus berakhir sampai di sini, tapi tenang aja karena di JFM gak bakal ninggalin kamu sendirian ya Stars. Nanti kamu juga bakal ditemenin sama lagu-lagu Jepangan, Koreaan, favoritnya kamu deh pokoknya ya. Bisa kamu rekomendasiin barengan sama DJ Fabi dari jam 8 sampai jam 10 malam only on J-K-Pop. Kalau kamu masih belum puas nih Ki sama lagu-lagu baratnya besok ya, berarti ya ketemuan lagi kita di program dan jam yang sama. Dan jangan lupa pastinya stay tune terus dengerin DJ FM di frekuensi 94,8 FM kalau kamu dengerinnya lewat radio konvensional, atau bisa juga di www.djfm.id ataupun lewat aplikasi On Ears karena sudah available di App Store dan juga Play Store ya. Jangan lupa di follow juga sosial media kita @djfmsurabaya supaya kamu gak ketinggalan kiranya ada update apa gitu kan, atau mungkin justru ada info-info seru, ada giveaway alias jajanin dari DJ FM. Nah, biar gak ketinggalan buruan ya Yesters ya, follow sekarang juga dan pantengin keseruannya. Dan karena udah hampir jam 6 sore, I think it's time for me to send you out now. So thank you so much once again. See you and also bye bye. I Just Might coming from Bruno Mars is waiting for you to end the Sunset Vibe playlist. Enjoy your stars and I'll see you soon, okay? Bye-bye. 1, 2, 3, 4.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Mediasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga, Kiman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu.
3: Lagi kok. Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New Zealand on BTS.

tahun 2024 kemarin, kayaknya dengar kata manifesting, pengen jalan-jalan ke manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, nggak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mba-mba. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Indus 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli...
1: Oh. Yah, sayang...
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat...
3: Jadinya, bukan harap.
2: Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih, Yelsers, ide lagu ini ternyata

cari, mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain. Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari. Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerja si Five Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah Glai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
1: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah. Bukan cuma
3: apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fu, bener gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Yang

Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, Hosters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day, Hosters, di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar.
0: Itu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum. Reaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Eh, kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikut.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

dan for my A di Java Surabaya. Hai, selamat malam ya stars. Balik lagi sama Baby tentunya DJ K-pop. Malam hari ini waktunya kita seru-seruan bareng seperti biasa sampai nanti jam 10 malam. Jadi langsung aja kasih tahu Baby playlist terbaik kamu ya.

0: 그 빵 거래야 파퍼리트.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 비닐이 주방 거래. 니가 이런 지게 보고 아재.

Live from AA di Java, di Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, Ayang balik lagi sama Feby di DJ K-pop. Malam hari ini seperti biasa, Feby selalu siap banget buat nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 8 sampai jam 10 malam di hari Kamis yang katanya seperti jembatan menuju akhir pekan gitu kan. Ya pasti ada yang harus diselesaikan, tapi garis finishnya tuh udah mulai terlihat. Di Kamis manis ini gak boleh buru-buru menyerah ya, karena usaha kamu yang kamu lakuin hari ini bisa jadi adalah langkah menuju hasil yang selama ini kamu tunggu-tunggu, Youngsters. Semoga malam hari ini tentunya kamu meskipun ada dar-dar-darnya tetap harus dipenuhi sama rasa syukur yang luar biasa gitu kan ya, Youngsters. Jadi kalau misalnya hari ini belum ada yang berjalan sesuai rencana, kencana, karena setidaknya hari ini kamu masih bisa buat ngebus semangat kamu malam hari ini barengan sama Feby Youngsters sampai jam 10 malam buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Yang bisa banget langsung aja guys kasih tahu Feby lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja guys ya ke Instagram kita di @djfavsurabaya. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya tinggal kasih tahu aja hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa yang bikin semangat kamu happy kiyowo di hari Kamis manis ini ya, Youngsters. Pokoknya selama 2 jam ke depan aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik, cerita-cerita seru, informasi yang menarik, pokoknya hal-hal yang bikin kita happy malam hari ini ya. Jadi tetap wajib duduk manis di sini, jangan kemana-mana. Semoga playlist hari ini bisa bikin semangat kamu, bisa ngedapetin senyum manis dari diri kamu sendiri juga, Youngsters. Jadi stay tune terus di 94,8 atau bisa banget kamu streaming lewat website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming digital kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

Sofi Bidi 94,8 di Java Surabaya. Ada kabar yang bahagia dan manis banget nih yang stars dari aktor Korea Selatan ya. Aktor sekaligus penyanyi si Seung-gi yang stars sama si istrinya ini Dae-in ya, yang resmi menyambut kelahiran anak kedua mereka, seorang bayi laki-laki. Nah, ini tuh udah resmi beritanya asli ya, yang stars karena udah dirilis infonya pada tanggal 8 Juli kemarin. Jadi dari pihak agensi juga kasih tahu kalau Dae-in ini itu udah ngelahirin di tanggal 7 Juli kemarin. Dan kabar baiknya ibu dan bayinya juga sehat ya, yang stars. Jadi si Seung-gi resmi punya dua anak ya, udah didampingi sama sang istri juga si Dae-in selama pemulihan ini. Nah, pasangan ini itu kan menikah di tahun 2023 ya. Nah, di pernikahannya yang ada di Seoul itu tentunya dihadiri sama semua selebriti Korea Selatan. Dan di tahun 2024-nya dikaruniai anak pertama perempuan. Dan sekarang gitu udah lahir juga bayi laki-laki lengkap ya, cowok-cewek yang stars. Dan tentunya si Seung-gi ini juga udah nge-share kabar bahagia ini gitu kan ya. Sebenarnya udah di spill gitu yang stars di awal tahun kemarin di Hidden Singer, sambil ngasih tahu kalau misalnya bayinya ini tuh bakalan lahir. Dan pas di tanggal 7-7 kemarin gitu kan ya, lahirlah seorang bayi laki-laki. Jadi buat kamu yang gak tahu si Seung-gi ini tuh yang mana sih yang jadi pemeran utama Mouse ya stars, tuh dah pasti ngeh banget si aktor ganteng ini ya. Terus kalau kamu belum tahu Dae-in juga, ini adalah salah satu aktris yang udah cukup banget dikenal gitu kan ya, karena putri dari aktris senior juga namanya Kyun Mi-ri yang stars, dan adik dari aktris Yubi nih. Jadi dia tuh main di Alice dan My Golden Life yang stars. Jadi di tengah kebahagiaan ini gitu, si Seung-gi juga mempersiapkan konser solo pertamanya dalam 13 tahun berjudul Gisengjeon Rock yang bakal diadain di tanggal 24 dan 25 Oktober 2026 di Seoul. Cikai, oma apa ya nih dua aktor aktris ini, pastinya udah dibayangin seberapa cantik, rupawan dan tampannya anak kedua aktor aktris ini ya. Semoga sehat dan bahagia selalu pastinya. Dan sekarang aku juga mau menyapa kamu semua nih youngsters yang udah request gitu kan ya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada siapa aja? Seperti biasa, ada si Aki yang sudah menyapa hari ini. Dan spesial ulang tahunnya si Nicholas Anthem, tentunya mau request lagunya Anthem yang Yukiakari. Ada juga dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan mau request lagu dari si Lisa, Moonlight Floor. Oke, ditungguin ya, nanti satu-satu bakal Feby puterin. Terus ada juga dari si Raynon mau request lagu dari Rico yang Check Yang Star. Terus ada juga dari Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Big Bang Loser. Ada Kanara juga mau dengerin lagu dari Cure yang Down, dan ini adalah opening anime dari Tomb Raider King, adaptasi dari manga yang stars. Ini itu identik sama regresi, dan si Jo Hyun yang main karakternya ini itu mirip banget kayak si Sung Jin Woo dari Solo Leveling penampilannya gitu. Jadi lebih lengkapnya bisa ditonton sendiri katanya. Oke deh, nanti Feby bakal puterin ya. Kanara, thank you banget rekomendasinya, setiap harinya selalu fresh ya. Terus ada juga dari Saori yang request lagu dari si Dream Peach yang Swag and Pride. Ada Kak Farhan juga yang selalu hari Kamis waktunya dengerin Kutsuko Risan Limiti Yalstar. Satu-satu bakal Feby puterin ya, jadi jangan kemana-mana. Buat kamu semua stay tune terus sampai nanti jam 10 malam Yalstar. Kalau misalnya mau request lagu Jepang Korea favorit kamu, langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Youngsters, buat kamu nih pecinta para kopi antusias gitu kan ya, siap-siap merapat karena Bank Indonesia Jawa Timur balik lagi bikin Fifth Java Coffee and Flavor Fest atau GCFF 2026 Youngsters. Dan di tahun ini GCFF ini tuh punya tema yang keren abis, From Local Flavor to Global Horizon. Gak cuma ngebahas kopi aja sih di sini, kamu bakalan bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggalnya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 di alun-alun kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show edu kopi bareng Michael Jasin ya stars. Jadi langsung aja deh dukung produk lokal kita buat bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee. Indonesia is in the challenging smash business. Follow at Bank Indonesia Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2036. Pastiin kamu pakai hashtag GCFF 2026 Road to KKI 2026 di sosial media kamu. Sampai ketemu di sana Youngsters.
5: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

Masih bareng sama Feby di 104.8 DJ FM Surabaya. Yes, hari Kamis di sini sesuai sama what kamu hiasar selama 2 jam sampai jam 10 malam. Feby bakal siap banget buat nemenin kamu buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu tentunya. Gimana sih Feb kalau misalnya mau request lagu Jepang Korea favorit aku ini itu? Bisa banget buat langsung aja WhatsApp di 081-888-0948. Atau kamu bisa banget langsung aja cara yang paling gercepnya, sat-satnya, lihat aja instastory terbaru kita di @djfmsurabaya Yellstars. Di situ ada question box, kamu tinggal tulis aja nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu tentunya. Malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa sih yang sesuai sama mood kamu gitu kan ya. Nih ada yang barusan aja join ya kan. Aduh say, kalau malam hari, kalau di jam 8 sampai jam 10 malam ini, kamu bisanya request lagu Jepang Korea favorit kamu. Kalau misalnya kamu request lagunya Vanessa Z, requestnya besok ya di jamnya Yellstars di jam 11 sampai jam 1 siang barengan sama DJ Hans ya. Dan malam hari ini aku mau cekin dulu di Instastory gitu kan ya, ada siapa yang udah gabungan. Tentunya tiada lain tiada bukan yang gak pernah absen dan selalu gercep gabungan ada dua bestie kita. Hari ini request lagu Beavers yang Missing Yellstars. Dilanjut sama Eka mau dengerin lagunya Teater dari King and Prince. Terus ada juga dari Hyuya mau dengerin lagunya Sakurazaka yang What's Kazoku. Ada juga dari R&S Lovely ya, seperti biasa ada Deku Desho juga mau dengerin lagu 3XL-nya Number I Yellstars. Lanjut, mari kita lihat ada siapa aja yang gabungan hari ini. Banyak banget yang mau dengerin lagunya Sakurazaka nih Yellstars kalau dilihat-lihat ya. Ada juga dari Kaperen sama Yauzi mau dengerin lagu King and Prince yang Heart kali ini. Ada juga Kaku-Kaku malam hari ini mau dengerin yang Prema dari Fujikaze. Kalau si Urya mau dengerin lagu yang Moeyo dari Fujikaze. Waduh, dua pilihan yang begitu berat gitu. Nanti Baby bakal pilih salah satu ya, jadi ditungguin aja. Dan sisanya pada mau dengerin lagunya Sakurazaka, What's Go Kazoku. Terus ada juga dari Natukenam setempat mau dengerin lagunya Fujikaze yang You. Satu-satu semuanya bakal Feby masukin ke playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam ya Stars.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Istirahat juga nih. Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
1: Iya, oke.
0: Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, aku pesenin ya. Tapi capek banget deh. Tadi ada-ada aja. Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
1: Oke.
0: Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys. Yaudah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

Masih barengan Sofibi Youngsters di 94,8 di Java Surabaya. Yes, hari ini ada berita yang bikin happy dan bangga lagi Youngsters, karena buat kamu pecinta sepak bola sekaligus penggemar anime nih, karena Timnas Indonesia terresmi hadir sebagai tim yang bisa dimainkan di game terbaru Captain Tsubasa 2 Road Fighter Youngsters. Dan yang paling menarik, kiper Timnas Indonesia si Eko Jawato ini tuh tampil sebagai karakter dengan jurus spesial yang unik, karena dia punya kemampuan mengeluarkan Garuda Emas Raksasa buat ngebantu menghalau tendangan lawan. Waduh, efek ini tuh dibuat khusus Youngsters dengan gaya khas seri Captain Tsubasa yang memang terkenal penuh teknik dan taktik yang spektakuler banget. Jadi bukan cuma menghadirkan pemain-pemain, tapi game ini juga memasukkan jersey kandang dan tandang Timnas Indonesia lengkap tuh dengan beberapa nama pemain lokal. Jadi tampilnya tuh lebih kerasa nyata dan autentik gitu Youngsters. Nah, sebenarnya hubungan Indonesia dengan Captain Tsubasa ini bukan hal yang baru gitu kan ya. Dalam manganya Captain Tsubasa Wuyut ini tuh di tahun 94, Timnas Indonesia itu juga pernah muncul sebagai salah satu peserta turnamen dunia, meskipun waktu itu perjalanannya harus terhenti yang di fase grup dan belum sempat bertemu Jepang. Jadi kehadiran Indonesia itu udah jadi bagian dari sejarah di seri Tsubasa tahun 94 ya Stars. Dan di game yang kali ini itu dikembangkan sama si Tamsoft ya Stars, dan diterbitin sama si Bandai Namco Entertainment, dan bakal rilis juga di tanggal 28 Agustus 2026 di PS5 Youngsters, dan bisa juga di PC melalui Steam dan Nintendo Switch. Nah, bisa banget tuh buat kamu penggemar game ya dan pecinta anime yang pengen mencoba kolaborasi seru ini, tentunya bisa kamu mainin di bulan Agustus besok Youngsters. Mohon bersabar dulu ya.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Masih ditemenin Soft Baby di 94,8 di Java Surabaya. Nah, yang Stars, pernah gak sih kamu itu ngeperhatiin kalau di anime atau drama Jepang gitu, setiap kali ada orang yang mau masuk rumah, itu tuh mereka selalu ngelepas sepatu di depan pintu. Ternyata itu bukan cuman kebiasaan, tapi di Jepang, area pintu masuk rumah itu disebut Genkan, yang Stars. Ini adalah ruang kecil yang jadi batas gitu ya, antara dunia luar dan bagian dalam rumah. Jadi, masyarakat Jepang itu percaya kalau sepatu yang dipakai di luar, itu kan bawa debu gitu kan ya, banyak kotoran, karena habis dipakai di luar gitu kan. Dan bahkan itu jadi simbol dari kesibukan dan hirup pikuk di luar rumah. Karena itu, sebelum masuk, mereka wajib banget buat ngelepas sepatu, menata dengan rapi, menghadap ke arah pintu biar mudah dipakai kembali waktu keluar. Nah, setelah itu mereka ganti deh sama sandal khusus dalam rumah. Menariknya lagi, di banyak rumah bahkan tersedia sandal yang berbeda-beda untuk kamar mandi. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di seluruh penghuni rumah gitu ya. Jadi Genkan itu bukan cuma soal kebersihan aja. Jadi dalam budaya Jepang, ini tuh juga ngelambangin tentang perubahan suasana. Jadi yang biasa dipakai di luar, ya udah khusus dipakai di luar, gak boleh dicampur aduk jadi satu, youngsters. Jadi waktu orang melewati Genkan itu, seolah-olah dia tuh lagi meninggalkan penatnya aktivitasnya di luar dan bakal siap untuk memasuki ruangan yang tenang bareng sama keluarga. Bahkan waktu bertamu, etika ini juga wajib banget tetap dijaga. Ngelepas sepatu, menata dengan baik, dan ini tuh dianggap sebagai bentuk rasa hormat juga ke pemilik rumahnya. Jadi, dari budaya Genkan ini kita juga bisa belajar ya bahwa rumah bukan cuma tempat untuk tinggal, tapi tempat buat beristirahat, kerasa aman, dan kembali buat ngisi energi setelah menjalani aktivitas seharian, youngsters.

0: KL Medan Youngsters Young Spread Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut

0: jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Gak kerasa banget ya Stars, udah 2 jam ya Feby nemenin kamu di J-K-Pop. Dan sebelum aku pamit, di segmen kali ini aku juga mau ngucapin selamat ngebuka perjalanan baru buat salah satu teman aku yang hari ini memulai langkahnya di negeri panda ya. Yang semoga setiap perjalanan kamu dipenuhi kemudahan dan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Tetap jaga diri kamu, hati-hati di setiap langkah, dan semoga selalu ada kabar baik ya yang selalu menyertai kamu. Dan buat kita semua youngsters yang masih berjuang di tempat masing-masing, semoga kita juga tetap semangat ya buat ngejar mimpi dan cita-cita kita. Mungkin jalan yang kita tempuh memang berbeda-beda ya, dan tujuan kita juga gak sama, tapi semoga setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa ngebawa kita semakin dekat dengan impian yang kita harapkan tentunya. Kayak filosofi Genkan tadi di Jepang, semoga setiap kali kita melangkah keluar, kita melangkah dengan keberanian untuk ngejar mimpi kita. Dan setiap kali kita pulang, semoga selalu ada tempat yang menyambut kita dengan hangat. Jumpa lagi besok Youngstars di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam tentunya. Jadi siapin playlist terbaik kamu. Jumpa lagi besok. Aneran, gue mau mucing ya. Selamat istirahat ya. Calca, anyong. Safe flight, guys.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New

0: by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu, Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: yourself.
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Desa Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil nyumbangin medali emas buat Indonesia di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan ini adalah kali kedua Desa Made dapat medali emas setelah tahun sebelumnya juga menjadi juara di ajang ini ya Stars. Desa Made berhasil unggul dari perwakilan tuan rumah Polandia dengan catatan waktu 6,54 detik. Nah setelah perlombaan selesai, Desa Made yang diinterview oleh media setempat ngaku ngalami kendala sebelum berangkat ke Polandia. Jadi atlet kelahiran Buleleng ini bilang kalau pemerintah tidak mendukung keberangkatan ke kejuaraan dunia panjat tebing itu ya Stars. Gimana nih menurut kamu?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima
4: ya.
3: Kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Paul McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini, untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personil The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang start sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran nih.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: Apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, what's up, Daddy?
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New Willy. On DJI.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM.
1: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office di mana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusak hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sededam-dedamnya kita sama seseorang,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, Youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Alternate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2020.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu,

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters? Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat lirik ya, 'cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Pas sepak bola, Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten Timnas Nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya, Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur, ini promosi yang gila banget sih ya. Gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagement-nya.
0: DJ Highlight by DJ

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo, Vin.
1: Halo, Dip.
0: Udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.

You're listening to 94.8 JFM di Alimet Yesters Radio. Halo, halo, halo Yesters. Good morning. Wah, kembali lagi barengan sama Alvin di The Morning Crew Yesters. Ya, yeah, tentunya selama 3 jam ke depan Alvin bakal menemani kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi nanti ya. Dan tentunya Alvin bakal kasih info-info update yang menarik juga Yesters pada Jumat pagi hari ini, menemani akhir pekan ya, menemani akhir dari weekdays juga tentunya. Kamu boleh banget rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu tentunya cuma di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM di Instagram ya, di @djfmsurabaya Yesters ya. Jangan lupa bahagia untuk hari Jumat ini Yesters.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

You're listening to Name 4.8 DJFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Ditemani sama Justin Timberlake at Cry Me a River ya, Youngsters ya. Jadi langsung aja join chat gabungan sekarang juga untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu untuk diputar di DJFM pagi hari ini, Youngsters. Tentunya kamu bisa request lagu barat atau lagu Indo yang throwback ke tahun-tahun lama gitu ya. Jadi lagu-lagu lawas, mungkin lagu 2000-an boleh banget, lagu-lagu yang bikin kamu dejavu, pengen diputerin lagi, langsung aja di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Dan waktu sekarang sudah menunjukkan jam 6.37 yang seharusnya ya. Wah, ini jam-jam kritisnya jalanan Surabaya kayaknya ya. Coba absen dong yang sekarang yang lagi ada di jalan ya, yang udah menuju tempat kerjaan kamu, gimana kondisi jalanan Surabaya? Pasti agak ruwet gitu biasanya, karena padatnya udah beda aja gitu rasanya. Orang-orang udah mulai mode racing, cepet-cepetan salip kanan kiri ya, kleksonnya aja udah bersautan sana sini tuh demi bisa nyampe di tempat kerja tepat waktu gitu kan. Entah itu kantor atau kampus ya. Ya, hari Jumat, maklum lah ya, bawaannya pengen buru-buru nyampe biar urusan kerjaan atau tugasnya juga buru-buru kelar gitu kan. Terus bisa cepat pulang nyambut weekend kamu. Bah, hari Sabtu, hari Minggu, siapa yang hari Sabtu Minggunya tetap kerja, angkat tangan. Ini pejuang-pejuang rupiah ya, keren banget yang search. Aduh, kadang lucu ya, sekaligus salut juga ngelihat keruwetan pagi di Surabaya yang search. Ada yang nyetir motor sambil gigit roti, biasanya ada gitu kan. Gara-gara telat bangun ya. Ada mbak-mbak yang bonceng ojol tapi jago banget sambil dangdan gitu kan, ngebenerin alis di spion. Sampai ada yang mukanya masih bantal banget, ngantuk berat tapi matanya tetap fokus ke jalan. Itulah hebatnya para pejuang cuan dan masa depan ya di kota kita tercinta gini ya. Sehat-sehat deh pokoknya. Tapi apapun struggle kamu pagi ini, keruwetan apapun yang lagi kamu hadepin ya, pesan Alvin cuma satu, hati-hati, jaga emosi di jalan juga yang search. Jangan sampai cuma gara-gara ngejar absen jempol ya, atau takut telat masuk kelas, nah keselamatan malah dinomorduakan gitu kan. Jadi sabar dikit lah, biarin orang lain nyalip, yang penting kita nyampe dengan selamat gitu kan. Nah, buat netralisin keruwetan pagi ini ya, entah itu kamu yang lagi di jalan atau baru aja sampai duduk di meja kerja, kamu bisa manifestasiin hal-hal baik ya, atau bisa dibilang afirmasi positifin buat diri kamu sendiri. Coba relaxin bahunya sebentar, tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Nah, jadi sekarang Alvin mau ajak kamu untuk mengucapkan kalimat-kalimat positif ya. Melontarkan benar-benar di mulut kamu, gak cuma di dalam hati aja, supaya alam semesta ikut mengaminkan doa-doa kamu ya, Sars ya. Jadi kamu harus menarik rasa kepercayaan diri pada diri kamu. Kamu harus menarik kalimat-kalimat yang menarik rezeki atau kemudahan ya untuk hari ini dan seterusnya ya, Sars. Boleh? Seperti biasa, Alvin mau ajak kamu untuk tap-tap muka kamu sembari mengucapkan kalimat-kalimat positif tentunya di pagi hari ini. Nah, pakai jari tengah sama jari telunjuk ya. Jadi dua jari ditap-tap di antara dahi, hidung, pipi kamu, dagu kamu, sama bahu kamu ya. Dimulai dari atas kepala dulu. Di atas kepala kamu boleh langsung ditap-tap, terus turun ke dahi, turun ke hidung, pipi, dagu, baru bahu kamu. Nah, oke, dimulai dari rasa kepercayaan diri, kamu tarik semuanya yang search ya. Tergantung apapun yang kamu pengen. Kayak misalkan kamu boleh mengucapkan, kalau kamu cowok aku ganteng, kalau kamu cewek kamu boleh mengucapkan aku cantik, aku percaya diri, aku keren, aku sehat, terus aku berharga yang search ya. Boleh banget langsung kalau udah tap-tap mukanya, ditap-tap. Nah,
Udah ditap-tap boleh langsung ucapin kalimat-kalimat positifnya. Aku ganteng, aku keren, aku percaya diri, aku luar biasa, aku berharga, aku sehat, aku berharga, aku pintar, aku cerdas, aku cermat. Lalu urusanku, pekerjaanku hari ini dimudahkan, dilancarkan, dijauhkan dari orang-orang yang ruwet. Rezekiku mengalir deras. Aku adalah magnet rezeki. Uang selalu masuk ke rekeningku. Puluhan, ratusan, jutaan selalu berdatangan. Masuk ke rekeningku, masuk ke dompetku selalu. Dan aku adalah magnet rezeki. Moodku hari ini benar-benar positif dan bagus seharian. Amin, amin, amin, amin. Kau boleh tambahkan kalimat-kalimat positif lainnya yang seru pagi hari ini di Jumat pagi ini, biar aura positif itu mendatangi kamu, biar rasa kepercayaan diri itu mendatangi kamu, rezeki juga datang kepada kamu atas ucapan yang kamu ucapkan tadi ya. Boleh diulang 2-3 kali sambil tap-tap muka kamu. Aku ganteng, aku percaya diri, aku sehat, aku cerdas, aku pintar, aku sehat, aku bahagia, aku dijauhkan dari segala macam penyakit, aku sehat, urusanku, pekerjaanku dimudahkan, dilancarkan, aku dijauhkan dari orang-orang yang ruwet, kemudian rezeki mengalir deras ke rekeningku, ke dompetku, puluhan, ratusan, jutaan selalu berdatangan. Aku adalah magnet rezeki. Aku dijauhkan dari orang-orang ruwet dan moodku hari ini positif dan super duper bagus. Aku bahagia. Aku berharga. Amin, amin, amin, amin. Nah, jadi kalau udah manifesting atau apa berpikir positif itu biasanya hati tuh jadi tenang ya, Sars ya. Jadi kayak apapun pekerjaan yang kamu lakuin, ya udah gitu kan, karena kamu udah berpasrah diri ibaratnya ya. Oke. Alvin, abis ini ajak kamu stretching juga seperti biasanya ya, yang seru. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja join chat gabungan yang seru sekali lagi di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Nanti Alvin bacain satu-satu ya. Alvin puterin juga lagu rekomendasi kamu satu-satu. Intinya kita ketemu dulu sama lagunya Maroon 5, ada Sugar. Wah, sunyikan untuk pagi hari ini, butuh gula.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya.

0: saya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Alright, the music just turns.

Masih di 94 Unit DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Wah. Oke. Nah, Youngsters, kita saatnya untuk stretching tipis-tipis dulu ya. Jadi ini boleh banget buat kamu yang mungkin masih di, apa namanya, masih di kasur. Nah, masih di kasur, masih mager banget buat mandi gitu kan. Karena biarpun hari Jumat, senang banget gitu ya. Tapi fisik kita biasanya lagi ada di fase paling loyo, alias sisa baterai tuh tinggal 20% lah ya. Karena ini udah punggung rasanya udah haku banget, leher pegel gara-gara keseringan nunduk, ngetap-ngetik atau ngedit video dari Senin kemarin gitu kan. Jadi ya biarpun sisa baterai kamu awet ya, biarpun sisa baterai kamu tersisa 20%, nah biar awet sampai sore, kita stretching bentar pagi hari ini yang sars ya. Dan boleh banget buat kamu yang masih selonjoran, masih di masih rebahan ya, Sers, kita duduk-duduk dulu yuk. Gak harus berdiri, gak apa-apa ya, Sers, yang penting duduk aja gitu ya. Yang masih di yang udah di mobil gak apa-apa deh, yang udah di perjalanan gitu kan, tipis-tipis aja ikutin Alvin ya. Atau yang udah di kantor, siapa tahu udah ada di tempat kerja, nah boleh tuh ya, kita peregangan tipis-tipis. Peregangannya nggak yang berat-berat amat ya, Sars ya. Kita tipis-tipis aja, jadi nggak yang heboh banget kok gitu kan. Oke, nah ya, Sars, boleh sekarang gerakan pertama kamu duduk tegak ya. Ups, nah gerakan pertama kamu duduk tegak ya, Sars. Lalu angkat bahu kamu tinggi-tinggi sampai nempel ke kepala, kejauhan dong, ketinggian ya. Sampai nempel ke telinga. Meskipun gak nempel tapi berusaha nempel gitu ya. Nah jadi angkat bahu kamu tinggi-tinggi sampai nempel ke telinga. Lalu kencengin pundaknya seakan kamu lagi mikul. Lagi mikul beban tugas seminggu penuh. Nah lalu kamu tahan ya. Jadi Alvin bakal hitung sampai 8 ketukan. Oke, sudah siap? Oke, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hempaskan bahunya. Nah, jadi kalau udah 8 ketukan, kamu langsung turunkan bahunya sejatuh-jatuhnya. Boom, gitu. Oke, sekali lagi ya. Kita angkat, tarik ke atas sampai menyentuh telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kamu turunkan. Boom. Nah, jadi habis ditahan atas naik tinggi-tinggi, kamu tahan, lalu kamu langsung turunkan gitu. Jadi kayak, wah, gitu ya. Bebannya hilang gitu ya. Ibaratnya kamu tadi mikul beban nih, terus bebannya kamu turunkan semuanya. Jadi udah deh, hempas semua beban kamu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke... Bentar. Kita lanjut ke mulut kamu yang search. Nah, kalau udah kamu senyum selebar-lebarnya ya. Senyum selebar-lebarnya sambil mengucap A, I, U, E, O. Nah, jadi A, I, U, E, O sambil senyum. A, I, U, E, O. Nah, jadi biar kalau pagi ini kamu mau presentasi ataupun mau ngomong di depan banyak orang gitu ya. Biasanya anak-anak kuliahan mau presentasi di depan kelas, biar ngomongnya itu nggak yang belibet-belibet gitu ya, biar lancar. Nah, ini senam mulut pagi kamu ya. Kita ucapin A, I, U, E, O. Nah, jadi yang di mobil-mobil yang masih di perjalanan juga bisa banget ikutin Alvin mengucapkan A, I, U, E, O. Ya, Sers, kamu senyum lebar-lebar ya sambil mengucapkan A, I, U, E, O. Jadi Alvin bakal ketuk sampai 4 ketukan ya per A, I, U, E, O nya Kita mulai dari sekarang. Are you ready, youngsters? Let's go. A, I, U, E, O. Oke, sekali lagi.

Yo. Oke, kalau udah ayu eo ya, kamu bisa ember-emberin juga bibir kamu yang search dari atas, bibir atas sampai bawah kamu emberin kayak nah gitu. Agak lamaan enggak apa-apa ya. Nah, biar bibir kamu tuh lemes, enggak kaku, enggak berat ngomongnya ya, apalagi kamu baru bangun tidur nih gitu kan. Pas banget untuk senam mulut gitu ya. Nah, sambil dimonyong-monyongin, sambil di lebar-lebarin juga, jadi lebar terus monyong, lebar monyong. Nah, itu bisa membantu rahang kamu tuh biar enggak kaku pagi-pagi yang stres ya. Nah, kalau udah kita lanjut